Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari John Elliman Saragi berjudul Rimbang Pop, tentang seseorang yang melupakan bahasa daerahnya. Sekarang sudah pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Abang kakak, kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah untuk tanggal 26 Mei. Kita ke tahun 1800-an dulu ya, tepatnya di tahun 1889. Ini adalah hari pembukaan pertama untuk lift di Menara Eiffel kepada umum ya, tanggal 26 Mei-nya. Nah, ngomongin Menara Eiffel, itu ada di Paris tentunya ya, sudah sangat ikonik sekali, kayaknya terkenal sekali bangunan yang satu ini. Itu dibangun sejak tahun 1887 sampai dengan 89. Jadi sebenarnya nggak lama bangunannya, Bagaka. Nggak lama untuk ukuran bangunan yang sangat-sangat terkenal, karena cuma sekitar 2 tahun gitu. Dan dia itu diresmikan di tanggal 31 Maretnya, lalu dibuka untuk umumnya itu tanggal 6 Mei gitu. Tapi untuk liftnya itu mulai berfungsi atau mulai dibuka untuk umum ya, tanggal 23 Mei-nya. Lalu kemudian di tahun 1966, ada sebuah negara namanya Guyana. Kenapa kakak juga jarang, tapi sebagian udah tahu lah harusnya ya, negara yang satu ini. Dia itu merdeka dari Britania Raya, dari Inggris lah katakan, di tahun 66. Jadi duluan kita ya kan, duluan kita sekitar 21 tahun barulah mereka kemudian merdeka. Nah, Guyana ini nama resminya adalah Cooperative Republic of Guyana, atau katakanlah Republik Kooperatif Guyana gitu. Dan ini negara di Amerika Selatan, pesisirnya ya, di benua Amerika Selatan. Dan ini merupakan satu-satunya negara di kawasan itu yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Iyalah, orang bekas dulu dijajah Inggris ya kan, gak mungkin pakai bahasa Belanda tiba-tiba ya. Tapi mungkin bahasa daerah di sana juga mungkin udah gak terlalu familiar apa gak kak ya, karena udah mungkin udah lama dijajah gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka semua pakai bahasa Inggris di sana gitu. Dan kemudian di tahun 1972, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, mereka dua ini ya, negara kedua negara ini menandatangani persetujuan peluru kendali anti balistik. Nah, apa itu? Jadi ini adalah traktat atau perjanjian begitu antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil gitu. Ya, entah kenapa ya, ini harus ada ininya, mungkin ada efek sampingnya kali kalau misalnya nggak dibatasi gitu penggunaan kendali anti balistiknya. Ya mungkin nanti juga karena ini berhubungan dengan nuklir ya, mungkin kalau misalnya itu terus digunakan ada efek radiasinya atau apa seperti itu, makanya kemudian mereka membentuk traktat perjanjian ini. Nah, bagaimana nanti kita akan kembali lagi. Sekarang kita putar lagu dari Tapanuli Tengah dari Amor Manalu berjudul Sarjana Erek-Erek.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Nias dari Mona Lisa Zaluku Banggakan berjudul Laiduru Ana'ah, artinya cincin emas. Dan kita masih ada di acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 26 Mei. Kita sekarang ke tahun 1995. Ini adalah pendirian Telkomsel ya, tanggal 26 Mei ya. Telkomsel itu operator seluler di Indonesia ya, Bang Kak udah tahu lah ya. Bahkan mungkin make juga ya kan. Ada Telkomsel, Indosat, terus apa lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, ternyata Telkomsel ini adalah singkatan atau akronim Bang Kak. Kepanjangannya itu adalah Telekomunikasi Seluler. Dan ini adalah anak dari perusahaan BUMN, yaitu Telkom Indonesia. Nah, waktu itu kan Telkom mungkin fokusnya itu ke telepon yang pakai kabel ya, telepon biasa gitu. Nah, kalau Telkomsel itu fokusnya ke yang pakai sinyal. Dan di akhir 2021, katanya perusahaan ini, Telkomsel itu memiliki 397 gerai Grapari yang tersebar di seluruh Nusantara. Mungkin sampai sekarang ya, bahkan mungkin bertambah lagi nih, mungkin 400-an kalau sekarang. Dan perusahaan ini adalah operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, Bang Kakak, yang mengoperasikan 237 ribu unit BTS. Waduh, tower-tower Telkomsel lah katakannya, ada 237 ribu gitu. Dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan katanya. Apakah Bang Kakak pakai ini? Atau pakai yang lain? Ya bebas ya, gak ada tekanan, gak ada paksaan sih. Mana yang cocok aja. Kadang-kadang di sini ada sinyal yang Telkomsel bagus tapi Indosat enggak. Tapi tempat lain ada juga sinyal yang lain bagus, kayak Telkomsel, kayak Indosat, XL bagus tapi Telkomsel enggak gitu ya. Jadi netral aja mau pilih yang mana. Terus juga harganya kan beda-beda, tergantung kantong nih. Mau yang agak murah, mau yang mahal. Sekarang kita ke tahun 1999 Bang Kakak. 1999, klub sepak bola asal Inggris ya, Manchester United. Mereka ini menjuarai Liga Champions dengan skor 2-1 dari Bayern Munchen pada saat itu ya, lewat gol injury time atau babak tambahan. Nah, di tahun itu juga mereka ini meraih treble winner ya. Jadi sepanjang sejarah, yang namanya klub Inggris itu baru MU ini yang bisa treble. Treble itu maksudnya dia menang 3 piala sekaligus, kayak UCL atau Champions League. Terus juga dia menang Liga Inggrisnya, terus juga mereka menang FA Cup-nya. Nah, dapatlah tiga-tiganya itu ya. Carabao-nya enggak menang nih berarti. Kalau Carabao menang juga, mereka jadinya dapat 4 ya kan. Cuma Carabao-nya karena memang itu juga kayak piala kecil-kecilnya lah katakan gitu ya. Jadi mungkin mereka enggak fokus di situ. Dan di tahun 2002, ada stasiun televisi lokal Bang Kakak, yaitu Bali TV. Mereka ini bersiaran perdana secara resmi ya, Bali TV. Kita kayaknya nggak ada ya, Sumut TV ya. Kita adanya TVRI Sumut gitu, kalau Sumut TV kayaknya nggak ada. Dan di tahun 2013, ini pelaksanaan pemilihan umum untuk Gubernur Jawa Tengah di tahun 2013, yang diikuti oleh 3 pasangan Cagup dan juga Cawagup pada saat itu. Ada Hadi Prabowo, terus juga ada Bibit Waluyo, terus juga ada Ganjar Pranowo gitu ya. Yang menang kalau nggak salah Ganjar ya pada saat itu ya. Bentar kita cek dulu ya. Iya, yang menang pada saat itu Pak Ganjar gitu ya, yang juga pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden tapi waktu itu kalah ya. Ya, tapi ya udahlah ya. Tahun 2029 apakah Bapak ini mencalonkan lagi, kita enggak tahu. Baik, Kakak, sekarang kita putar lagu dari Karo. Kali ini dari Trisna Sinta Brukliat featuring Sudarto Sitepu berjudul Nangka Ngudah.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah

serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin. Ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut, selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

Sebuah lagu Batak dari Rani Simbolon tadi ya Bang Kakak ya, berjudul Si Tumorang. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 26 Mei. Sekarang kita ke tahun 2013. Nah, ada sebuah stasiun televisi yang mungkin dulu sering Abang Kakak nonton juga, yaitu Net ya. Net ini resmi mengudara pertama kali secara nasional tanggal 26 Mei 2013. Nah, tapi kemudian ya, seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dari orang-orang nonton TV terus menjadi streaming ini mungkin menyebabkan Net juga pilot begitu ya, jadi kesulitan keuangan, dan akhirnya mereka menjual sahamnya kepada MD Entertainment, makanya berubah menjadi MD TV gitu. Dan acara-acaranya pun berubah ya, dari yang tadinya banyak ke anak muda gitu, tapi sekarang kayaknya cenderung ke sinetron gitu ya, drama gitu. Dan kemudian tahun 2018 Abang Kakak, itu terjadi laga final Liga Champion ya, tanggal 26 Mei nya dan dilaksanakan di Stadion Olimpiade Kiev di Ukraina. Dan pada saat itu Real Madrid ini keluar sebagai juara mengalahkan Liverpool di pertandingan final dengan skor 3-1, dan ini menjadi gelar juara ke-13 kalinya bagi Real Madrid untuk mendapatkan UCL ya. Tapi kalau yang ke-13 itu waktu itu ya kan. Nah, kalau sekarang udah beda, udah nambah lagi nih 2. Jadi memang Real Madrid itu adalah klub sepak bola yang paling banyak piala Liga Champions ya. Malah sampai 15 gitu ya. Arsenal aja belum punya sama sekali. Tapi nanti tanggal 30 Arsenal akan bertanding di final ya. Mungkin nanti Arsenal akan dapat Liga Champions ya kan. Ya, tapi enggak tahu lah ya, soalnya lawannya juga berat, PSG gitu kan. Yang mana PSG itu adalah juara Liga Champions tahun lalu. Ini menarik ya, apakah PSG bisa menjadi juara bertahan yang kemudian menangkan lagi, atau istilahnya back to back UCL, atau akan dipatahkan oleh Arsenal. Ya, kita lihat aja nanti ya Bang Kakak, menarik untuk disaksikan tanggal 30 Mei nanti. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Jagged Pari berjudul Babak Kampil ya Bang Kakak. Nanti jam 8 lewat kita akan kembali lagi dalam acara Markobar. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oidu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Abang Kakak, dan kita kembali lagi sekarang di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan yang akan kita omongin hari ini itu gak jauh-jauh dari mati lampu ya, yang udah melanda kita dua hari kayaknya. Dan Maron gak tahu ya apakah tempat Abang Kakak masih mati lampu atau enggak, tapi di sini ada yang bisa kita tanyai di studio. Halo Iren sama Laini.
1: Halo Bang.
0: Tempat kalian masih mati lampu enggak sih?
1: Kalau sekarang enggak.
0: Enggak lagi ya?
1: Enggak.
0: Oke, yang kita bahas sekarang itu adalah kerusakan barang elektronik gara-gara mati lampu. Kalian pernah enggak sih barang elektroniknya rusak gara-gara mati lampu? Belum pernah?
1: Belum, Bang.
0: Oh, tapi kalian percaya enggak mati lampu itu bisa bikin barang elektronik rusak?
1: Percaya?
0: Iya. Kenapa bisa percaya padahal nggak pernah ngalamin?
1: Karena kan barang elektronik itu memang seharusnya dicok aja Bang. Harus tersambung elektronik listrik gitu harus
0: dicok aja.
1: Iya.
0: Bentar, laptop kalian baterainya masih normal?
1: Masih
0: ya. Kalian pernah pakai komputer bukan laptop, PC? Nah. Pernah?
1: Komputer
0: gitu.
1: Komputer paling di sini.
0: Oh, yang di sini aja ya. Yang sebelumnya enggak pernah.
1: Belum.
0: Oh, enggak pernah ya. Oke. Enggak apa. Kita buka line telepon. Abang Kakak mungkin yang mau cerita tentang mati lampu silakan telepon di 0618463115. Halo, Markobar.
2: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Halo Cynthia, apa kabarnya?
2: Kabar baik juga, Pak Marlon.
0: Kabar baik juga. Ada sarapan belum?
2: Sarapan mie instan goreng.
0: Tambah sambel.
2: Enggak, sambel enggak ada.
0: Loh, tumben.
2: Iya, enggak ada sambel.
0: Oke, yang penting sehat ya.
2: Ya, malah udah makan siang, makan pagi.
0: Belum, nantilah habis siaran merangkap.
2: Merangkap ya.
0: Tapi ngomong-ngomong Cynthia, kita udah pernah bahas mati lampu kan, dan apa yang dilakukan saat mati lampu.
2: Iya, dibahas lagi
0: Di pagi ini, tapi sekarang kita bahas ke barang elektroniknya nih. Pernah gak Cynthia barang elektroniknya rusak gara-gara mati lampu?
2: Oh, kita Allah belum pernah.
0: Belum pernah ya, tapi Cynthia percaya gak sih sebenarnya barang elektronik itu bisa rusak gara-gara mati lampu?
2: Itu aku nggak ya, karena nggak pernah ngalaminnya gitu. nggak pernah
0: nggak percaya ya. Cynthia pernah pakai komputer
2: nggak juga kan, nggak pandai menggunakannya.
0: Oh iya tapi gini, kan Cynthia pernah baca nggak berita yang ada dia peternak ayam gitu. Nah, ayamnya tuh sampai ribuan gitu mati gara-gara mati lampu ini. Ada baca berita nggak itu?
2: Kurang tahu ya.
0: Tapi kalau dari Cynthia sendiri, Cynthia pengen ada kelonggaran nggak dari PLN gara-gara mati lampu semalam, entah tarifnya dimurahkan gitu, entah kayak mana gitu.
2: Nanti sih pengennya kalau lampu tuh kita asal sinyal nggak sinyal jaringan.
0: Oh gitu, iya iya.
2: Enak bisa kita apa komunikasi dan teleponan itu walaupun mati lampu.
0: Oh, jadi usahakan kalaupun mati lampu ya sinyal jangan ini ya.
2: Dan bilang itu.
0: Oh, itu. Kalau misalnya yang lain nggak ada harapannya untuk PLN.
2: Soalnya aslinya mungkin jangan mati lampu lagi kayak padam itu lama-lama. Orang bosan mau ngapain.
0: Tapi menurut Cynthia itu disengaja nggak sih mati lampu itu?
2: Mungkin itu tak. Enggak tahu lah,
0: sengaja
2: atau tidak, kita tahu.
0: Gak sih, gak sengaja itu sih. Itu gara-gara cuaca, kita husnuzon aja. Dan memang kayaknya memang gara-gara cuaca gitu.
2: Tapi memang agak lama, agak bosan sih mati lampu, yang bisa
0: ngapain. Iya.
2: Yang berada, mati lampu lah, udah lah.
0: Itu mati lampu terlama yang pernah Cynthia alami atau pernah lagi lebih lama daripada itu?
2: Itu waktu dulu.
0: Berapa hari emang?
2: Matinya pagi kan?
0: Uh-huh.
2: Jadi hidupnya jam 2 pagi, dulu waktu kecil.
0: Matinya pagi, hidupnya besoknya jam 2 pagi gitu?
2: Uh-huh.
0: Pernah kayak gitu juga ya? Oke. Tapi hebat juga nih Cynthia, bisa ingat waktu kecilnya.
2: Iya.
0: Aku udah lupa kapan terakhir kali mati lampu yang lama. Oke. Waktu itu tapi masih pakai lilin-lilin lah ya kan, belum ada lampu emergensi dulu ya kan.
2: Iya, sekarang pun masih pakai juga lilin juga. Kami waktu lampu masih pakai lilin semalam.
0: Masih pakai lilin juga. Iya. Semalam enggak beli genset kan?
2: Biasanya habis, masa kapan pakai lilin-lilin?
0: Iya, lagian sayang beli genset udah keburu hidup lampunya.
2: Nah, itulah.
0: Oke. Cynthia ada lagu yang mau di-request enggak?
2: Bukan dari apa? Karena sayang.
0: Karena susah sayang. Oke, nanti kita putar ya.
2: Itu asal paman di Samalon.
0: Kenapa?
2: Ada siapa, ada teman-temannya?
0: Ada Iren, ada Laini.
2: Cuma teman yang berdua?
0: Iya. Emang mau berapa? Kenapa?
2: Hai Iren, hai Laini.
1: Hai Kak.
3: Hai Kak.
2: Iya.
0: Emang mau berapa teman di sini? 10.000 gitu.
2: Kayaknya 3 orang, ada 3 itu.
0: Arma enggak tahu kemana. Arma kemana sih?
2: Arma kemana?
0: Oh, pulang kampung ya. Oh, Arma harusnya ada satu lagi Arma, tapi katanya pulang gitu.
2: Oh, iya ya.
0: Oke, sehat-sehat ya Cynthia ya.
2: Ya, makasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar ya, yang katanya dia nggak pernah ngalami kebetulan kalau misalnya elektronik itu rusak gara-gara mati lampu gitu. Tapi sebenarnya bisa rusak. Kenapa? Karena ya hal yang udah pasti rusak itu kalau misalnya Bang Kakak punya komputer atau laptop yang kalau laptop ya baterainya udah soak, itu udah pasti rusak hard disknya. Kenapa? Karena hard disk itu berputar, dan untuk mematikan hard disk itu harus ada tahapan tertentu supaya pemberhentian di daerah katakanlah apa ya, piringannya itu tepat gitu. Karena kalau nggak tepat, bisa-bisa nanti tergores daerah piringannya, dan itu bisa menyebabkan data Abang Kakak itu hilang lah, atau misalnya hard disknya itu kesehatannya nggak jadi baik lagi, dan itu tentunya akan bikin hard disknya rusak. Itu yang udah pasti ya. Nah, tapi kalau misalnya alat elektronik yang lain kayak TV, kayak kulkas, itu Marlon tidak mau sok tahu. Jadi enggak, Marlon enggak bisa bilang itu enggak rusak atau itu jadi rusak, enggak tahu. Tapi kalau hard disk itu udah pasti bisa rusak, udah pasti bakal tidak sebaik kalau misalnya dimatikan dengan tahapan yang seharusnya gitu, dengan shutdown yang seharusnya gitu. Nah, Bang Kakak, kita putar dulu sebuah lagu, enggak sebuah lagu sih, kita putar dua lagu ya. Yang di request dari Cynthia, terus nanti kita putar Sri Banang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Sile,
5: oi,
4: memang sedap kali lagu tadi Sile.
5: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
4: Aku di atas goyang-goyang Sile.
5: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
4: Tapi dengarkan Sile ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
5: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
4: Jadi?
5: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
4: Boleh.
5: Tarik wayang.
4: Goyanglah.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Kicau, kicau. Apakah Kicau Mania ya, lagu yang lagi viral di sosial media. Dan itu tadi lagunya untuk Kia. Siapa Kia? Kia tuh anaknya Hanum, karena dia suka lagu itu. Dan ngomong-ngomong gak bangga kak, Kia tuh lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Kia, semoga panjang umur. Jangan nakal kalau udah gede ya kan. Biasa udah gede ini mulailah ya membangkang-membangkang dari orang tuanya. Dan juga sehat-sehat selalu ya. Oke abang kakak, kita lanjutkan lagi Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita membahas kerusakan elektronik gara-gara mati lampu. Ya kita harap aja, kita berharap semoga PLN kasih kompensasi gitu ya. Ya terserah dalam bentuk apa. Mungkin gratis sebulan ya kan, biaya listrik. Atau mungkin kita bisa klaim dengan kontak senternya, terus kasih bukti ini rusak gara-gara ini gitu. Mungkin nanti dikasih keringanan atau biaya apa gitu ya kan. Soalnya memang ini banyak yang mempertanyakan kepada PLN, kompensasinya mana, kompensasinya mana gitu ya. Karena gara-gara mati lampu semalam itu abang kakak ya, semalam, dua hari yang lalu ya. Itu gak cuma kerugian harta, ini bahkan ada berita yang katanya orang meninggal gara-gara itu gitu. Gara-gara mati lampu orang bisa meninggal abang kakak, bayangin ya. Tapi kita angkat dulu penelpon kita. Halo Markobar.
1: Halo Markobar. Selamat pagi Mas Maron.
0: Selamat pagi Bu Ratni, apa kabarnya?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Mantep, udah sarapan belum Bu?
1: Udah, sarapan roti.
0: Aduh, roti-roti saja ya.
1: Iya.

0: kan? Cuma tidur-tidur. Sampai pagi, sampai siang, sampai sore, udah maghrib, jam 8 dari jam.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Karena lah, Mas Marlon.
1: Tapi sejak itu nggak ada mati-mati lagi ya?
0: Belum, belum, belum. Oh,
1: belum atau nggak ada nih? Belum, berarti mau mati lagi nih.
0: Iya, tapi sangat tidak. Oh, betul-betul orangnya mencokok kepala PLN itu.
1: Enggak sih. Soalnya ada beredar katanya bakal dimatiin lagi. Cuma mungkin itu hoax ya, berita enggak betul ya. Iya, iya, semoga lah.
0: Kan banyak tadi pagi kan ada berita tuh orang yang jualan-jualan makanan itu kan marah tuh.
1: Kenapa marahnya gimana?
0: Marah lah, lampu mati mau bikin kue payah.
1: Oh, iya
0: kan
1: iya.
0: Gitu.
1: Oh, iya iya iya.
0: Kan pakai lampu kerja.
1: Iya.
0: Pakai lampu kepiye, Mas?
1: Ya, padahal padahal kita bayar gitu ya.
0: Iya lah, bayar lah, masa nggak bayar? Beri aja mana.
1: Tapi mungkin juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya PLN juga ya, karena kan nggak disengaja ya kan.
0: Katanya rusak, cuma jauh di sana itu.
1: Iya, di Jambi katanya rusak. Tapi
0: kok bisa kok jadi di sana, kok bisa rusak di sana, kok kemarin apanya sambungannya dari sana, Mas Marlon?
1: Gini Bu, kalau misalnya di sana tiba-tiba dor gitu kan, yang namanya listrik kan terhubung. Jadi alat penyulang di sini itu bisa shock. Istilahnya kayak gini lah, misalnya kita ngidupin TV waktu ada petir. Nah, yang kena petir kan antena kita. Nah, tapi kan TV kita bisa rusak gara-gara itu. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi walaupun itu jauh di sana di Jambi, kalau misalnya di sini nggak diputus alirannya, bisa rusak juga. Makanya mereka langsung matikan di sini gitu. Supaya alat-alat di sini nggak rusak parah gitu.
0: Ya, wah, jadi imbasnya kemarin ngeri kali.
1: Iya,
0: semua orang pada merepek. Repek ya, Mas, banyak kali ya Pak. Beli lilin buat nih, ya lilinnya pun nggak paten.
1: Nggak paten, langsung habis ya. Gitu.
0: Iya, sampai anak datang beli 60 senter. Beli senter kan dibawanya. Nah, kemarin ini Mas, nanti takut jatuh Mama ke kamar mandi. Udah dibeliinnya.
1: Tapi Bu Ratni percaya nggak kalau misalnya mati lampu tuh bisa bikin barang elektronik rusak gitu?
0: Tanya.
1: Ibu Ratni percaya nggak kalau mati lampu tuh bisa bikin barang elektronik kita rusak?
0: Bisa jadi, Mas Marlon.
1: Oh, pernah juga mengalami?
0: Bisa jadi, tapi Ibu Ratni belum pernah.
1: Oh, terjadi. Iya, iya.
0: Nah, kalau itu kan pas lampu mati, cep, mati gitu kan. Ya, bercek-cek radionya semua. Tapi, apa namanya, kulkas nggak pernah tarik-tarik. Lumayan, sampai sekarang nggak apa-apa deh.
1: Oh, sampai sekarang nggak apa-apa. Nggak dicabut gak. Juga karena agak susah kayaknya nyabutnya ya?
0: Nggak pernah cabut kulkas, biar aja gitu.
1: Oh, udah berapa tahun kulkasnya, Bu?
0: Udah lama, semenjak tahun berapa ya belinya? Tahun 2000 berapa ya? 2011.
1: Wop, wih, udah lama kali itu ya.
0: Udah lah, cuma mereknya bukan merek bagus, tapi paten.
1: Iya,
0: buaran
1: iya.
0: Mama deh.
1: Keren.
0: Nggak pernah rusak sekali pun belum, Mas Marlon. Tapi ini barangkali bukan dipuji-puji, takut rusak pula deh.
1: Janganlah, habis dipuji masa rusak.
0: Ya, soalnya kalau orang dipuji-puji dia rusak ya. Jangan deh, Mas Marlon ya. Jangan ada ngepeng belinya lagi.
1: Iya, maunya bertahanlah terus ya kan.
0: Iya.
1: Sampai kiamat.
0: Sampai orang yang mati baru dia.
1: Iya, iya. Oke, Bu Ratni, ada lagu yang mau di request nggak?
0: Ada lah lagu yang mau di request. Lagu nyilang aja, Mas Marlon.
1: Judulnya apa tuh?
0: Apa ya judulnya ya? Yang enak lah, Mas Marlon. Yang enak apa, Mas Marlon?
1: Ada Mudia Arau, ada Pulanglah Udah. Apa lagi ya?
0: Pulang Udah ada bosen lah, gak pulang-pulang dia. Bobok dari kuburan.
1: Aduh, lebaran nanti baru pulang dia ya.
0: Mana ada pulang bobok dari kuburan. Yang lain aja, Mas Marlon, apa ya?
1: Terserah ibu lah.
0: Udahlah, malam-malam Balinai aja lah.
1: Apa? Malam-malam?
0: Malam Balinai. Ya, lama itu lagunya.
1: Malam, lama juga gak apa-apa kok. Malam
0: Malam-malam baikku, yo mama. Itu ambas sanding duo gitu. Kalau pada misalnya itu
1: malam.
0: Itu zaman kali itu. Cuma sekarang diperbaru-perbaru ya kan.
1: Bentar ya.
0: Lagu Minang zaman kali, masih gue lagi kecil-kecil deh. Semua lagu yang apa malam ini sama baru

0: Mas Marlon.
1: Judulnya apa ibu? Malam?
0: Malam Mbak Inai kalau tidak salah.
1: Malam Mbak Inai. Oh tunggu ya.
0: Ada, kalau nggak ada yang lain aja tidak apa-apa lah.
1: Ada. Kalau soal adanya ada kok, aman.
0: Aman.
1: Aman. Sekarang mau versi siapa nih masalahnya nih? Mau versi siapa nih lagunya nih?
0: Yang bagus lah soalnya apa? Yang perempuan bagus atau yang laki-laki
1: aja lah. Siapa?
0: Gak tahu siapa yang nyanyinya, gak tahu.
1: Soalnya nih
0: yang tahu orangnya nyanyi ke siapa, gak tahu.
1: Kita pilih aja lah ya pokoknya ya.
0: Mas Marlon pilih aja lah yang bagus suaranya.
1: Okay.
0: Mau laki, mau perempuan, yang penting suaranya apa kayak yang udah.
1: Oke, nanti kita putar ya Bu.
0: Ya, makasih dan kerja selamat Mas.
1: Iya.
0: Berhabis waktunya, makasih Mas Marlon ya.
1: Iya, sama-sama Ibu.
0: Sehat terus, lancar-lancar rezekinya, cepat mendapat jodoh yang setia.
1: Iya, amin.
0: Dan yang baik hati. Selamat tugas, sudah bye-bye.
1: Ya, udah bye-bye Ibu, sehat-sehat selalu.
0: Amin, Mas Marlon juga sehat selalu, terus sehat.
1: Iya.
0: Makasih ya waktunya.
1: Sama-sama Ibu. Oke, Abang Kakak, ada Bu Ratni di Martubung ya, yang katanya mati lampu semalam itu lebih dari 24 jam ya, dari pokoknya sampai malam lah itu baru hidup. Jadi kepanasan Bu Ratni. Tapi Abang Kakak, ya kalau misalnya Abang Kakak punya barang elektronik itu memang sebaiknya dicabut kalau misalnya udah mati lampu gitu kan, karena tiba-tiba nanti waktu arusnya hidup kan tegangannya belum stabil tuh. Nah, kalau tegangannya belum stabil, ada beberapa barang elektronik yang agak sensitif sama tegangan, jadi bisa rusak. Tapi ada juga beberapa barang elektronik yang memang di dalamnya itu udah ada kayak pengatur suhunya atau stabilitatornya atau adapternya, jadi nggak terlalu masalah. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu nih, barang elektronik kita ini udah aman dengan tegangan yang nggak stabil atau nggak gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, memang lebih baik dicabut dulu kalau dia mati lampu kan. Setelah dia hidup, baru kita colok lagi gitu ya, untuk mencegah kerusakan barang elektronik kita. Dan apalagi yang punya komputer, usahakan beli UPS ya, supaya kalau misalnya mati lampu itu komputernya nggak tiba-tiba mati. Nah, jadi data kita tuh nggak langsung hilang atau harddisk kita rusak gitu ya. Ya usahakan kayak gitu, atau pakai laptop aja yang baterainya nggak soak ya. Tapi itu tadi Abang Kakak, ya apapun itu, semoga kita tidak ada mati lampu lagi. Terus juga kalaupun mati lampu ya semoga cuma sebentar ya kan. Tapi itu juga nggak bisa kita salahkan sepenuhnya karena cuaca ya, gimana ya, cuaca kan memang faktor alam. Jadi kita mau tuntut PLN juga, mereka juga nggak tahu sebenarnya itu bakalan kayak gitu ya. Tapi mungkin semoga PLN berbaik hati untuk memberikan kompensasi bagi saudara-saudara mungkin atau Abang Kakak yang ada kerugian akibat mati lampu. Oke, sampai di sini dulu Abang Kakak Markobar kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Laini dan juga Iren yang ada di studio. Dan terima kasih juga untuk Abang Kakak yang tadi sudah telpon ya. Ada Cynthia, ada Bu Ratni, dan sekarang kita putar lagu yang di request Bu Ratni nih. Malam Mbak Inai. Kenapa malam-malam pakai Inai? Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro.

0: Ya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Mudia Arau dari Ria Amelia. Ya ini kayak udah, ini kayak udah yang pergi juga nih ya lagunya. Kenapa banyak udah yang merantau ya? Karena memang kayaknya masyarakat Minang itu adalah masyarakat termasuk yang penjelajah begitu ya dari kulturnya. Jadi banyak yang apa ya, merantau seperti itu. Nah, Bang Kakak, kita sekarang ada di acara Ragam Irama Minang. Jadi kita akan memutar lagu-lagu Minang sampai nanti jam 10 sambil Maron memberikan beberapa info ya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah marga, enggak marga sih. Kalau Minang mungkin menyebutnya suku ya. Kalau kita di Batak menyebutnya marga gitu. Jadi ada, jadi bingung nih, kita bilang suku atau marga ya. Kita bilang marga aja lah ya, biar disesuaikan dengan kita. Jadi di Minang itu ada marga utama atau marga yang paling tuanya lah katakan ya. Dan itu awalnya itu ada 4 kalau menurut sumber yang Maron baca ya, yaitu Bodi, Caniago, Koto atau Kata, dan juga Piliang. Nanti akan kita bahas. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu. Kali ini lagu Minang berjudul Kudo Basi. Kudo Basi itu kuda besi gitu ya. Jadi kuda besi itu kayak sepeda motor. Dan ini dinyanyikan oleh Ani Q featuring Tommy Bolin. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Wah, filenya rusak ternyata Bang Kakak ya. Kudo Basinya gak bisa, kita putar lagu yang lain aja sebentar Marlon cari. Ini dia lagu dari Benigno Pariaman.

Ya Bang Kakak, kita masih di Pro 4 Medan dan masih bersama Maron di sini. Jadi Maron katakan tadi ya, memang ada 4 suku induk di Minang. Ya mereka menyebutnya suku, kalau kita mungkin menyebutnya marga gitu ya. Jadi agak-agak ada perbedaan pemahaman mengenai kata suku maupun kata marga gitu. Jadi kalau kita sebut, biar pemahamannya kita selaras, kita sebut marga aja mungkin kali ini ya. Tapi kalau ada yang setuju suku, ya mohon maaf, mungkin agak melenceng kalau yang Maron bilang marga gitu. Pokoknya ada 4 marga induk lah begitu di Minang ya. Yaitu tadi ada Bodi, ada Koto, ada Caniago, ya kan, ada juga Piliang. Kita bahas yang Koto ini dulu lah. Nah, Koto ini artinya adalah benteng begitu ya. Jadi kenapa kok dikatakan benteng atau kubu? Jadi ternyata awalnya suku Koto bersama dengan suku Piliang ini sebelum akhirnya terbagi menjadi dua gara-gara perkembangan populasi, yang mana suku Koto ini itu dulu dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan dengan aliran aristokratis militeris. Ini agak susah nih, apa nih gitu kan. Ternyata Maron-Maron cari tadi, aristokratis itu maksudnya adalah kayak sistem pemerintahan yang mana kekuasaannya itu dipegang oleh golongan elit atau bangsawan. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungkan nih, aristokratis militeris, jadi kayak mereka itu kayak menganut atau agak-agak kuat di sisi militernya, tapi kemudian yang memegang kekuasaan tertingginya adalah elit bangsawannya gitu. Kalau demokratis kan ya berarti rakyatnya yang pegang kekuasaan tertinggi ya. Nah, ini adalah bangsawannya gitu. Dan sejumlah tokoh terkenal yang berasal dari marga Koto ini antara lain adalah Basrizal Koto. Nah, siapa itu? Dia adalah seorang pengusaha, Bang Kakak ya, pengusaha terkenal asal Indonesia, asal Minang. Terus juga ada Nasrul Koto. Nasrul Koto ini mungkin Abang Kakak yang agak tua tahu nih ya. Dia adalah mantan pemain sepak bola Indonesia di era 1980-an ya kan, bagi yang suka bola harusnya tahu nih dulu ya. Dan juga dia adalah pelatih juga. Dan yang terakhir adalah Hardiman Koto. Hardiman atau Hardiman ya, antara itu ya, mungkin Hardiman. Hardiman Koto ini adalah seorang pengamat, analis dan juga komentator sepak bola ya, tentunya dari Minang juga ya kan. Dan Maron mungkin kurang sering dengar suara Hardiman Koto ya, tapi mungkin beda masanya ya, mungkin beliau di tahun berapa gitu ya, sering mengomentari bola. Kalau Maron kan ya di tahun-tahun ini baru dengar ya gitu ya, mentok-mentok juga tahun 2000 gitu. Dan ada beberapa suku lain atau marga lain juga di Minang Abang Kakak yang merupakan marga induk, yaitu Bodi, Piliang dan Caniago. Tapi mungkin Maron perlu kasih tahu ya, kalau Minang itu adalah masyarakat yang dia itu garis keturunannya itu diambil dari ibu gitu, atau kita katakan bahasa ilmiahnya atau bahasa kerennya lah ya, yaitu matrilineal gitu. Jadi kalau misalnya kita kan patriarki misalnya itu, jadi kayaknya yang laki-laki itu yang utama gitu. Nah, kalau misalnya di Minang justru keturunannya itu dari ibu, dari si perempuan gitu. Dan gak banyak di Indonesia yang matrilineal lah Bang Kakak ya. Kebanyakan itu cowok terus ya kan, ketua di rumah tangga. Tapi Minang ini unik gitu ya. Jadi mungkin ini gak tahu ya kenapa, apakah dulu asal-usulnya itu dari tempat lain makanya kemudian agak berbeda kebudayaannya, kita kurang tahu. Tapi yang jelas Minang ini unik gitu. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Minang Abang Kakak, berjudul Manang Digaya dari Putra Awi ya. Ini lagu India sih sebenarnya, tapi dibuat versi Minangnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Sebuah lagu dari Benigno Bangkakak berjudul Tungkek Mambau Raba ya. Ini tentang kekuasaan yang bisa membawa petaka gitu ya, bagi orang yang bagi wilayah yang dia kuasai. Nah, kita masih membahas suku atau marga utama yang ada di Minang. Yang selanjutnya adalah suku atau marga Bodi nih ya Bangkakak. Jadi di antara Piliang, Caniago, dan juga Koto, ini kalau bagi Marlon pribadi sih yang paling asing ya Bodi ini ya. Bahkan nggak pernah dengar ada orang misalnya Alvaro Bodi gitu, nggak pernah ada dengar nama kayak gitu. Jadi memang masih asing bagi Marlon. Nah, nama suku Bodi ini berasal dari kata Bodhi ya gitu, yang memiliki arti orang yang terbangun atau mendapat petunjuk ya. Ini rujukannya dari Buddha gitu. Jadi Bodi ini juga berasal dari nama pohon Bodi yang penting bagi penganut agama Buddha. Dan masyarakat suku Bodi ini tersebar di wilayah Darek, yaitu di pedalaman Minangkabau, kayak di Kabupaten Tanah Datar, terus juga Kabupaten Kota Payakumbu, dan juga di Kabupaten 50 Kota. Dan penghulu adat suku ini ya, atau marga ini, itu diberi gelar datuk. Di antaranya adalah Datuk Marajonan Rambayan dan juga Datuk Sinaro Nan Pandak. Nah, tapi ngomong-ngomong, suku Bodi ini ternyata berkerabat dengan suku Caniago, Bangkakak. Ya, bahkan katanya terdapat gabungan suku keduanya di Kanagarian Lubuk Jambi Riau gitu, dan juga di Kuantan Mudik gitu ya. Jadi mungkin ada lagi turunan sukunya dari dua ini, nggak tahu apa namanya ya, mungkin yang Minang lebih tahu, tapi katanya ini berkerabat dengan suku Caniago. Dan nanti akan kita bahas mengenai Piliang dan juga Caniago. Kalau Caniago kayaknya udah banyak kali ya, bahkan di sini juga ada yang Caniago nih. Abang Kakak jangan kemana-mana, kita putar sebuah lagu dari Boy Sandi berjudul Adia Sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Mbak pindah tangan abang kakak dari Elsis, dan kita lanjutkan lagi membahas mengenai marga induk atau suku induk di Minang ya. Setelah tadi ada Koto, terus juga ada Bodi, yang selanjutnya adalah Piliang. Nah, suku Piliang kalau dari katanya ya, ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu Pele yang artinya banyak atau para lah gitu kan, dan juga Hiang yang artinya dewa. Jadi Piliang ini bisa dikatakan para dewa gitu. Wow, dewa ya. Jadi nama Piliang itu bisa diartikan juga sebagai pilihan Tuhan lah, katakan seperti itu. Jadi dahulu ya, suku Piliang ini merupakan satu kesatuan dengan suku atau marga Koto sebagai pemegang pemerintahan sebelum akhirnya terjadi pemekaran. Nah, Piliang ini tersebar di tanah datar, di 50 kota, di Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, di Padang, di Riau juga ada, Kuantan Singingi juga ada, di Kampar dan juga wilayah lainnya. Dan yang terakhir abang kakak adalah Caniago ya. Ini yang kayaknya seumur-umur Marlon paling banyak ketemu ya sama Caniago ini, kalau sama orang Minang ya. Jadi suku Caniago ini mempunyai nama arti nama yaitu berharga gitu ya, karena berasal dari gabungan kata Ca dan Ago gitu. Dan suku ini katanya menganut filsafah hidup demokratis, yang mana kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat gitu ya, sehingga masyarakat itu harus melalui proses musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Nah, ini agak beda sama Koto tadi ya. Koto tadi kan benteng artinya, dan mereka itu kayak menganut sistem kekuasaan itu ya dipegang bangsawan gitu. Dan tokoh yang terkenal dari Caniago ini adalah kayak Dini Sumargo. Nah, Dini Sumargo ternyata Caniago bang kakak ya. Dini Sumargo Caniago, dan juga Pangi Suarwi Caniago gitu. Jadi itu tadi beberapa marga atau suku induk yang ada di Minang abang kakak. Dan sekarang sudah pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu untuk hari ini ya. Tapi setelah ini kita akan memutar lagu-lagu sampai nanti jam 11. Untuk itu abang kakak jangan kemana-mana, karena RRI Pro 4 tentunya akan berlanjut ya siarannya sampai nanti tengah malam. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Delapan 8,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
7: Ya, selamat pagi menjelang siang Abang Kakak dan Marlon. Mau kasih info ya, mungkin nanti setelah ini, setelah Marlon ngomong atau mungkin di tengah-tengah lagu, jaringan atau sinyal radionya akan terputus begitu, karena kita akan melakukan perbaikan pemancar. Jadi mungkin daerah Cinta Rakyat nantinya setelah perbaikan akan dapat sinyal lagi ya. Apalagi Bang Faris ya, berhari-hari gak gabung gara-gara ada jaringan Pro 4 di sana. Jadi mohon maaf kalau nanti ada gangguan ya, kita lanjutkan dengan beberapa lagu. Tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Prompas.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk, aduh gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang, briket arang itu apa Bu? Ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Imbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlampau tinggi kalorinya di lapangan, dan ini kalau digunakan kurang baik, ya artinya panasnya terlampau tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran, 50% dia batok, 50% dia kayu. Dari jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg, kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini, sepertinya kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis, ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah. Nah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN, 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket, dia nggak perlu kompor khusus, Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, Abang.
1: Iya, Bang Kakak, dimanapun berada, Anda masih terus di Pro 4 FM. Dan yang pastinya, Bang Kakak, ya, di siang hari ini, Narta Pranginangin, Ros Basnipi, sudah kita hadirkan untuk ke Bang Kakak semuanya. Makasih yang masih terus bergabung di Pro 4 FM. Yang lagi mobile, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan, ya. Nggak cuma itu nih, yang masih disibukkan dengan tugas-tugas, semangat terus dong ya. Nah, besok tuh adalah Hari Raya Idul Adha ya, atau Raya Kurban, Raya Haji. Biasanya Idul Adha ini nggak cuma identik dengan penyembelihan hewan kurban aja nih, sahabat budaya ya Bang Kakak. Tapi ada tradisi khas yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga sampai sekarang. Setiap daerah menghadirkan cara berbeda dalam menyambut Idul Adha. Nah, tradisi ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaan. Yang pertama itu, yang paling besar itu ada megang di Aceh. Di Aceh, masyarakat mengenal tradisi megang menjelang Idul Adha. Biasanya masak daging, makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Senangnya, kebayang meriahnya ya Idul Adha di sana. Jadi pengen kesana. Nah, tradisi ini juga menjadi momen berbagi kepada tetangga, kerabat, dan gak sedikit juga masyarakat membagikan makanan kepada warga sekitar supaya ya suasana rayanya bisa dirasakan bersama. Di Jogja juga ada gitu, grebek gunungan. Ini digelar Keraton Jogja saat Hari Besar Islam. Gunungan berisi hasil bumi akan diarak sebelum nantinya diperbutkan warga ya. Dan masyarakat percaya isi gunungan ini membawa berkah, terus juga kemakmuran, menjadi daya tarik wisata budaya juga sih ya sebenarnya ya, yang selalu diantikan wisatawan mancanegara dan juga domestik. Terus ada manten sapi, ini kenapa sapinya dikawinin gitu? Orang mau disembelih kenapa dikawinin ya? Ini di Pasuruan. Jadi di Pasuruan, Jawa Timur itu ada tradisi manten sapi yang cukup unik, sahabat budaya. Hewan kurban ini nantinya dihiasi menyerupai pengantin. Oh begitu, sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Dan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Selain itu, arak-arakan juga menjadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha, sahabat budaya ya. Terus ada mepe kasur. Nah, mepe kasur dari Banyuwangi nih. Masyarakat Banyuwangi memiliki tradisi khas namanya mepe kasur. Mepe apa mepe ya? Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Dan warga menjemur kasur berwarna merah. Oh, tradisinya jemur kasur gitu dan hitam secara bersamaan di rumah masing-masing. Jadi kalau nggak ada kasur hitam dan merah nggak dijemur lah ya gitu ya. Tapi ini unik ya. Banyak makna di situ katanya. Simbol membersihkan diri katanya dari hal-hal buruk dan menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Di Madura ada lagi nih namanya Toron dan Nyalasi. Jadi Toron dan Nyalasi ini masih dilakukan rutin ya menjelang Idul Adha hari raya Haji, hari raya kurban. Nah, ini perantau biasanya datang pulang kampung, berkumpul bersama keluarga dan berziarah ke makam leluhur. Jadi untuk mempererat hubungan keluarga ya, lebih tepatnya seperti itu. Di Bali ada lagi ngejot. Masyarakat muslim di sana saling berbagi makanan kepada tetangga. Jadi ini simbol toleransi dan keharmonisan antarumat beragama. Tradisi ngejot sendiri sudah berjalan turun-temurun sampai saat ini. Beberapa kali wisatawan juga dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertepatan pada saat momen Idul Adha, Bang Kakak. Itu dia ya. Seperti informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Silahkan kunjungi laman rri.co.id.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Perempat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Ada yang pernah mencicipi Bang Kerok enggak sih? Bukan Biang Kerok, Bang Kerok. Bang Kerok apa Bang Kerok? Kerok itu Medan kali kakak ini ya kan. Kerok-kerok gitu. E-nya tebal kali ya kan. Bang Kerok apa gimana nih ya? Ya udahlah, daripada penasaran ya, langsung aja kita meluncur ke rri.co.id. Jajanan ketan tradisional yang bertahan di tengah tren kuliner modern. Ini adalah jajanan tradisional berbahan ketan dengan isian bumbu kacang gurih manis. Oh, enak ya. Walaupun tanpa pengawet, Bang Kerok dapat bertahan hingga 3 hari dan masih diminati masyarakat. Bang Kerok ya, Bang Kerok. Jajanan tradisional bernama Bang Kerok ini masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern. Ya, Bang Kakak, makanan berbahan ketan dikukus sampai menjadi nasi. Di bagian tengahnya ada kacang merah, campur bawang putih, cabai rawit, dan gula. Enak kayaknya nih ya kan. Kalau dibayangin rasanya enak kali nih. Apalagi ini jam-jam mau makan siang nih. Aduh, lapar pula ya kan. Nggak sarapan pula, udahlah cemana lah kayak mana kalian bikin nih weh. Iya. Salah satu penjual Bang Kerok ya, jajanan Bang Kerok, dalam perbincangannya bersama Pro 3 beberapa minggu lalu mengatakan bumbu kacang merah ini adalah bumbu yang diletakkan di tengah Bang Kerok tadi ya. Angel ini sudah jual Bang Kerok ya 4 tahun dan katanya warisan keluarga dari sang ibu. Bang Kerok paling nikmat disantap saat masih hangat, meskipun tanpa bahan pengawet. Lah, cukup lama juga ditahannya Bang Kakak ya. Bisa tahan dari 3 sampai 4 hari gitu ya. Dan dibawa pelanggan untuk perjalanan luar kota juga. Sementara untuk harganya sendiri yang kecil 12.000, besar 25.000. Oh, murahlah, terjangkau ya. Intinya cita rasanya khas sekali lah Bang Kerok ini ya Bang Kakak. Selain varian original dengan isian kacang, Bang Kerok juga bisa direkreasikan menggunakan pisang matang, susu coklat. Ketan cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan ya. Dan pesanan Bang Kerok itu sudah dikirim ke berbagai daerah juga. Ada Bali dan Bromo ya. Bahkan dia pernah menerima 100 porsi pesanan untuk acara pengajian di luar kota ya. Ya, dia berharap juga makanan tradisional ini masih terus bisa terjagalah ya, jajanan tradisional khas daerah ini. Makanan khas nih, kuliner wisata kuliner Sunda ya. Bandung. Oke deh. Yang sibuk mencari jajanan kulinernya ya, yang mau berburu kuliner, selamat siang dan tetap di Pro 4 Medan.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik, yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Rompat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kakak dimanapun berada, saatnya makan siang. Ya, yang sudah berburu makan siang, udah nemu, selamat santap siang, semoga berkah ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang didustakan. Ada yang pengen makan jantung pisang, ada yang pengen makan bukan hanya jantung pisang, tapi makanan rebung itu salah satu makanan tradisional juga ya sahabat budaya, bagi pecinta rebung, terus juga bagi pecinta jantung juga ya, tumis jantung pisang. Aduh enak kali tumis daun pepaya, udah gak usah dijelaskan lagi, yuk berburu langsung. Kak Asma juga mau makan siang juga ya, abis ini ada Sahnan Siregar yang bersama Bang Kakak, dan yang pastinya hanya di Perempat RRI Medan ya, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat makan siang, semoga berkah, dan jangan lupa tetap bahagia Bang Kakak ya, dimanapun berada. Ketimun Bungkuk dari Jambi kita hadirkan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Abang dan kakak Pro 4 Medan, masih bersama saya Sanan di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan suara Ajan Zuhur dari studio, mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Medan dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Sahnan nih Abang dan Kakak. Sesaat lagi Abang dan Kakak kita akan bergabung dengan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Pro 4 Jakarta. Jadi buat Abang dan Kakak, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457 tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Opo Berengam Perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari LRI Perempat Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Opo sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Pol, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Pol juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
3: Ya, halo.
2: Halo. Halo.
3: Ya, iya. Bisa, halo.
2: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
3: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
2: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
3: Ya sepertinya sama ya cuacanya.
2: Mm-mm.
3: Panas ya.
2: Panas.
3: Panas kalau sih.
2: Cerah
3: saya
2: ya.
3: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
2: Oh iya. Wah.
3: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
2: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
3: Iya.
2: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
3: Iya, Bang.
2: Nah, nanti
3: ya,
2: juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
3: Ya, ini iya. Sudah ada
2: hadir. Oh, sudah hadir.
3: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
2: Iya.
3: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris terbakar. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
2: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
3: Di 0711-351656.
2: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
3: Langsung ya kita.
2: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
3: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
4: Ya.
3: Ya, apa kabar, Cek?
4: Alhamdulillah.
3: Ya.
4: Kena macet-macet dikit nih.
3: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
4: Iya.
3: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
4: Ya, Palembang juga punya keris.
3: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
4: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
3: Nah,
4: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya. Dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
3: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
4: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
3: Ya, itu kenapa banyak perubahan lurus sih?
4: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
3: Dirubah. Jadi tanpa luk lurus ya gitu.
4: Ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
3: Masih.
4: Ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris tamak empu. Nah, itu harus di apa? Dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya kerisnya lu 11.
3: Iya.
4: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok itu. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
3: Jadi yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
4: Iya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Yeah. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
3: Yang di Palembang.
4: Yang di Palembang, okay. Bentuk gunungan.
3: Yeah.
4: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
3: Yeah. Budaya jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
4: Nah, terus Melayu.
3: Melayu.
4: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
3: Ya.
4: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
3: Maksudnya?
4: Hulu itu gagangnya.
3: Bagaimana?
4: Ada lenggok dia.
3: Ya.
4: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang perbedaannya.
3: Ada filosofinya gitu.
4: Ada filosofinya.
3: Yeah, okay.
4: Nah, disinilah nilai seninya. Uh-huh. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh, agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
3: Sesuai pesanan yang buat atau yang
4: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama dia, sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa, ada seorang pedagang juga yang ini, ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
3: Oke. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya.
4: Iya, spiritualnya ada.
3: Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai?
4: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
3: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
4: Kebanggaan.
3: Ya.
4: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
3: Oke. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
4: Oh, nggak ada lagi.
3: Tadi yang ada CR ini
4: kan meranggi.
3: Bukan empu.
4: Bukan.
3: Apa meranggi bedanya?
4: Kalau empu itu yang membuat bilah.
3: Aha.
4: Nah, yang membuat
3: nempal. Dari awal ya.
4: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran, yaitu meteor.
3: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin, parang itu.
4: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya. Nah, gradasi warnanya di situ. Okay. Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
3: Oh.
4: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
3: perlahan-lahan ya.
4: Iya. Jadi tiap hari itu di tempat ya.
3: Iya. Tidak harusnya break jadi gitu ya.
4: Gak bisa.
3: Ternyata harus diulang juga
4: yeah.
3: lagi.
4: Yeah. Nah, disitulah yang perbedaannya. Di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang nggak sanggup.
3: Iya yeah, betul.
4: Ya yeah. makanya kenapa orang-orang dulu sanggup karena mereka itu dibiayai oleh sultan, mm-hmm. oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
3: Seperti gaji lah itu ya.
4: Iya. Iya.
3: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
4: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh
3: yeah.
4: yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
3: yeah, gagang
4: yang buat dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya yaitu yeah. cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas itu tuh ada pengukirnya khusus tuh.
3: Khusus ya.
4: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ukir.
3: Oh, beli jadi.
4: Ukiran khas Palembangnya.
3: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
4: enggak ada.
3: Enggak ada.
4: Gak
3: jadi
4: ada.
3: Polosan.
4: Polosan banyak kan.
3: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
4: Kalau yang saya pelajari, nah. alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
3: ciri khas Palembang ya.
4: Ciri khas Palembang, terata, ukiran ya. Khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma nggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
3: Berapa jenis tuh?
4: Dari 4 jenis hulu.
3: 4 jenis hulu.
4: Ya. Oke. Okay. Secara garis besar.
3: Ada namanya?
4: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
3: Mm-hmm.
4: Bentuknya seperti kepala orang.
3: Ya sayangnya nah, hari ini nggak ada ya, gak dibawa contoh.
4: Ya, saya nggak bawa putrinya ya, karena tadi buru-buru ya, kena macet ya.
3: Ya.
4: Jadi bentuk Putri Malu.
3: Ya.
4: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
3: Oh, ada pejabat. Ya?
4: Ada pejabat. Ya, ya, ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
3: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya.
4: Iya pada masanya.
3: Sekarang enggak ada lagi pesirah.
4: Sekarang enggak ada lagi.
3: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
4: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
3: Lurah ya.
4: Lurah.
3: Oke.
4: Okay, ya, okay. Nah, itu minimal tuh. Ya. Nah, cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau ya. Kayunya. Nah, ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
3: Gading. Ya.
4: Gading
3: kalau
4: gajah.
3: Kalau kayunya kayak apa?
4: Kalau kayu
3: kalau pada
4: kalau hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar.
3: Yang keras-keras ya.
4: Iya, yang keras-keras atau kemuning.
3: Oke. Okay.
4: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
3: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
4: Kalau sekarang nih saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu ya. Itu pesanan-pesanan khusus.
3: Ya itu ya. Tadi Putri Malu.
4: Ya Putri Malu.
3: Jadi bentuknya kayak
4: orang
3: wanita.
4: Kayak wanita oh, tuh.
2: Okay. Yeah. Halo.
4: Nah, terus
3: ya. Oke, okay, Marina.
2: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp ya. Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin ya. Bisa langsung dijawab oleh CRI.
3: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
4: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali tuh. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan
3: ya.
4: Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
3: Oh ya, hadiah.
4: Guru spiritualnya atau ya. Hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Kris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya Kris Palembang dengan kris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
3: Ya, karena kebanyakan kris-kris lama ya.
4: Iya, kris-kris lama.
3: Karena tidak ada
4: kalau produk ada kris baru. Ya, itu apalagi kris baru, kris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual itu, apalagi kris-kris baru gitu.
3: Itu jawabannya Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
2: Boleh,
3: ya.
2: Boleh, silakan untuk line telepon.
3: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai Kris Palembang dengan nilai karya seninya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
4: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
3: ya, aja. Fotonya.
4: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ.
3: Ya.
4: Didekatkan di kamera.
3: Kelihatan Om.
4: Nah, tuh.
2: Ya.
4: Itu Putri Malu.
3: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
4: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
3: Elang laut. Bentuknya kayak elang gitu.
4: Bentuknya seperti burung.
3: Burung elang.
4: Burung.
3: Kepala burung.
4: Ya.
3: Dan itu kayu juga.
4: Ada itu hampir boleh katakan 50% yang dari kayu, 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
3: Pada masanya ya.
4: Pada masanya.
3: Karena susah juga nyari.
4: Kalau sekarang enggak mending cek tangkap orang.
3: Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
4: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ada juga yang saya temui kalau ini cula bada.
3: Oh, itu juga susah. Ya, berbahaya. Berbahaya. Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
4: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
3: Itu yang
4: hulunya gading.
3: Yang dari masa ya, masa dia.
4: Berukir halus.
3: Dan masih terjaga masih ada.
4: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri aja.
3: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
4: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta itu.
2: Iya.
4: Tuh,
2: baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
4: Iya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang,
2: Ayu.
3: Siang.
5: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumbat RI Palembang.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ada Cek Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
5: Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
2: Silakan.
5: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan Kris Palembang ini dengan Kris pada umumnya? Jika kita melihat Kris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini Kris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pak ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cek Eri.
4: Dari Kris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
3: Ada empat jadi.
4: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Sarung atau sampirnya.
3: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
4: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
3: Dan itu
4: pertamanya? Kalau dari hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
3: Kaku ya.
4: Lihat dari belakang.
3: bukunya.
4: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa, bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
3: Yeah.
4: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya.
3: Yeah.
4: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
3: Oh, ada juga.
4: Nah, belum lagi di sarung.
3: Ada batunya?
4: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
3: Oh, itu yang lama bentuknya.
4: Ya, ya, itu rata-rata, wah, nilainya luar biasa itu.
3: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
4: Temuan sungai.
3: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sewarangka atau sarungnya. Ya. Itu CRI bisa merenovasi?
4: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malah Putra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi, ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan.
2: Dan
4: memang prosesnya agak lama gitu, karena itu ada karatnya segala macam.
3: Oke, Mbak Marina, silakan.
2: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
3: Banyak,
2: nih,
3: ya,
2: Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang, ya, Cik Eri, ya, tetap di sana ya.
4: Iya,
2: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Ya,
1: di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayah mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita terima nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh, diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya. Kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: kita tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di
3: Sumsel, 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Heeh, itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Baik. Iya, Cikuria.
4: Iya, iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Ya. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Cikuria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo. Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng nih? Hari ini Pak Nana cantik di kerubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Harry dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Harry tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar enggak Cak Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memajukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah
3: biasanya
4: banyak.
3: Biasanya orang-orang sini, terdahulu
4: apa
3: itu
4: elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya terate. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
4: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bonana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit itu, bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka,
2: bercerita melalui
3: karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok yang saya bilang tadi, ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apa ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
3: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumatera bagian selatan hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Mbok Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Ya, keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai Patani. Ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan ya.
3: Disimpan dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Ya,
1: oke. Okay. Ya. Okay. Ya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan,
2: Cek. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar dari Palembang.
2: Silakan Akbar.
3: Apa kabar?
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Tenangan aja itu.
3: Gimana Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
3: masih. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
2: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
2: Oke. Okay. Oh,
5: ya.
2: Oke itu baik Cek Akbar.
3: Ya. Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya.
3: Terjangkau lah.
2: Ya, oke.
3: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya gitu.
2: Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah.
3: Oh, biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke.
3: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru. Mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
3: Nah,
2: punya keluarga ya.
3: Oh iya, bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi
2: oke.
3: Kebanyakan seperti itu.
1: Baik.

0: Apa kabar?
1: Baik yang Bunda. Halo.
0: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dula
1: Ya,
0: dan
1: Teteh.
0: Ceri yang selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh,
0: Iya,
2: makasih
0: Ceri.
2: banyak udah
0: Iya,
2: peduli
0: Ceri
2: dengan
0: sebagai
2: Kris
0: pengrajin
2: Palembang.
0: atau pembuat ya. Halo?
1: Iya. Ya, silakan, Bunda.
0: Sebagai pembuat keris ya, Ceri ya. Sepengetahuan Ceri sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
3: Halo,
2: halo,
3: Teh Dinda,
2: putus ya,
3: Teteh,
1: putus ya,
3: terputus ya. Waduh, sayang
1: kita
3: sekali.
1: Terima telepon di sini ya.
3: Boleh boleh, silakan
1: Ya, kita
3: silakan
1: terima telepon.
3: silakan silakan.
1: Halo, halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
4: Putus.
5: Kita terima telepon di sini ya.
4: Sekali.
5: Kita terima telepon. Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
3: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh, boleh.
2: Silakan, silakan.
3: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh.
1: Ya.
3: Ada apa nih? Mungkin
1: sama, kita
3: mungkin
1: coba Palembang
3: ini,
1: ya.
3: Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
3: Iya.
1: Terputus mungkin.
3: Baik.
1: Langsung saja berita ya. Ya.
3: Iya, ini ya. Apa namanya Bang Cek Dula dan juga Cek Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan.
1: Iya.
3: Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
1: Silakan Cek Eri.
2: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh.
1: Iya, se-Indonesia.
2: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
2: Biar pamer, dan iya, sering juga diadakannya pameran-pameran iya, keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang gitu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
2: beda
1: depan?
2: Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Nah, pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
3: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cek Eri ya. Baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Cek Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama Radio Pro 4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin,

Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sekurite jam 14.
1: Abang Po Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Selamat siang abang dan kakak Pro 4 Medan. Abang dan kakak, siang ini masih tetap sama aku nih, Sahnan di Pro 4 Medan. Nah abang dan kakak, hingga 1 jam ke depan Sahnan bakal ngawani abang dan kakak dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu alunan musik keroncong yang tentunya akan memanjakan telinga-telinga abang dan kakak. Nah abang dan kak, menjelang Idul Adha ini tentunya abang dan kakak pasti udah ada yang punya kurbannya masing-masing. Jadi semoga nantinya kurban yang orang yang abang dan kakak akan sembelih semoga menjadi berkah dan menjadi penolong bagi abang dan kakak di akhirat kelak. Dan buat abang dan kakak yang belum bisa kurban, semoga selalu sehat dan rezekinya bertambah sehingga di tahun Idul Adha depan nanti abang dan kakak bisa berkurban. Jadi jangan kemana-mana abang dan kakak, Sahnan bakal persembahkan lagu-lagu alunan keroncong yang sangat-sangat tentunya banyak kenangan untuk abang dan kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bertentang dengan kurban menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dengan distribusi yang terkendali serta pengawasan kesehatan ternak yang dilakukan secara rutin. Jadi abang dan kakak yang mau kurban, pastinya kita harus memastikan hewan yang akan kita sembelih itu sehat dan tentunya tidak ada penyakit. Untuk daging yang kita berikan kepada orang lain untuk menjadi kebaikan bagi mereka. Dan abang dan kakak, selain daripada itu tentunya untuk menyembelih kurban itu kita butuh pisau yang tajam kan, agar menyembelihnya gampang dan hewan kurban yang kita sembelih tidak merasakan sakit. Jadi abang dan kakak, itu saja informasi untuk saat ini. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyu Dusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: detik menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

0: camping kita kali ini.
1: Iya, betul ya, Mas. Semoga minggu depan kita camping lagi lah.
0: Iya. Itu tanahnya mau diapain? Loh, itu pohonnya kenapa dirusakin? Itu apinya dimatiin.
1: Loh, kenapa rupanya?
0: Jangan, itu termasuk perilaku merusak lingkungan dan bisa memberikan dampak buruk nantinya.
2: Pengerusakan lingkungan itu dampaknya buruk, bisa menyebabkan banjir besar, menurunkan kualitas oksigen kalau pohonnya dirusak, penyebab tanah longsor, dan masih banyak lagi. Udah, stop.

25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.

Abang dan kakak Pro 4 Medan masih bersama saya nih, meski pada akhirnya saya juga akan undur diri karena jamnya sudah menunjukkan jam 14.57. Jadi abang dan kakak, saya Sahnan pamit dari ruang dengar abang dan kakak. Jangan kemana-mana, karena di edisi selanjutnya abang dan kakak akan ditemani oleh rekan saya Najwa Alia. Tetap di Pro 4 Medan, sahabat suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pasola adalah tradisi perang adat yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu di lapangan terbuka. Pasola biasanya diadakan pada awal musim tanam sebagai ritual adat untuk memohon hasil panen yang baik dan menjaga keseimbangan alam. Walaupun terlihat berbahaya, tombak yang digunakan sudah dibuat lebih aman dibandingkan zaman dahulu. Tradisi ini sangat dihormati oleh masyarakat Sumba karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai keberanian dan kehormatan. Selain menjadi acara adat, pasola juga menarik perhatian wisatawan karena menampilkan perpaduan budaya, ketangkasan berkuda, dan semangat masyarakat Sumba. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Klasik Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Selamat malam kawan-kawan dari Medan, suara budaya Nusantara Medan Kakak. Di program sore hari ini kembali Najwa hadir menemani aktivitas sorenya Abang Kakak pastinya ya. Dan untuk hari ini di edisi Selasa 26 Mei 2026. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
1: Iya.
0: Mau request lagu. Gimana kabar Cynthia?
1: Kabar baik. Gimana kabar Najwa?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Udah makasih ya?
0: Udah ya. Cynthia mau request lagu apa nih?
1: Itu apa judulnya? Rumput tetangga. Yang rumput tetangga. Dari rumput kita udah itu.
0: Rumput tetangga?
1: Ada tuh yang nyanyi.
0: Rumput tetangga, oh ada, iya. Itu mau lagu itu? Oke, boleh nanti diputerin ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Cynthia tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung. Kita angkat lagi ya Bang Kakak. Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Apa kabar Kak Najwa?
0: Sehat dong pastinya.
2: Gak pulang kampung Kak Najwa?
0: Besok.
2: Oh iya, aku cari hari rayanya ya. Masuk ke Toto mau libur Kak Najwa ya Kak Najwa.
0: Bang Lumi gimana kabarnya? Sehat?
2: Karena suara sehat-sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yo wes lah, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya dari Erna Sari karena suara.
0: Erna?
2: Erna Sari ya, Melati apa? Melati.
0: Erna Sari. Ini lagunya ada Cemburu Buta, Disco Japong Melati. Itu ya?
2: Hah? Apa karena suara?
0: Japong Melati.
2: Enggak Melati aja dia. Oh. Bunga mawar pun, bunga mawar enggak ada bunga mawar.
0: Enggak ada. Ini pokoknya adanya gula-gula cinta.
2: Nah, itu aja gula-gula cinta kan Azwa.
0: Boleh, nanti diputerin.
2: Enggak usah sehat lagi kan Azwa ya. Semoga kamu kamu hati-hati sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi ya di Lobok Pakak. Jadi sudah ada yang bergabung lagi nih Pro Dangdut.
3: Makin asik bukan ya.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
3: Ya.
0: Ada siapa di mana?
3: Ada tetangganya Sinti ya.
0: Siapa tuh?
3: Opa Rasa lo Najwa.
0: Gimana kabarnya Opa Rasa sore hari ini?
3: Alhamdulillah Najwa. Sehat-sehatnya Opa lah.
0: Sehat-sehatnya Opa.
3: Najwa sehat juga kan?
0: Iya. Yo wes mau request lagu apa Opa?
3: Lagu apa ya? Ini aja lah.
0: Apa tuh Abang Sayang?
3: Sepiring berdua lah.
0: Boleh, bentar. Sepiring berdua, oke. Nanti aja put.
3: Ada
0: dong.
3: Oke.
0: Ini mau yang dari Ikke Nurjana atau Ida Laila nih?
3: Hah?
0: Mau yang dari Ikke Nurjana atau Ida Laila?
3: Ida Laila lah, yang asli.
0: Boleh, nanti diputerin ya.
3: Oke. Selamat bertugas buat Najwa. Nanti malam siapa Najwa?
0: Nanti malam ada Shirley Vika.
3: Oh, Shirley?
0: Vika, Shirley.
3: Oh, Shirley Vika macam mana?
0: Shirley Vika namanya memang.
3: Bukan Vika ya?
0: Bukan, Shirley.
3: Oke lah, sama-sama.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kakak, satu lagi ya. Sebelum nantinya Najwa puterin dulu lagu request dari fansnya Propat. Ini sudah ada yang bergabung nih. Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut.
1: Apa kabar Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah Bu Ratni.
1: Sudah makan siang?
0: Sudah. Bu Ratni gimana kabarnya?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus pastinya ya. Oke. Ini Bu Ratni mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Lagu sayang aja dari
0: Via Valen. Oke, bentar ya.
1: Ada kan?
0: Sayang, opo kowe krungu ada dong.
1: Benar sekali.
0: Oke, nanti aja puterin ya Bu Ratni ya.
1: Ya, makasih ya cantik.
0: Sama-sama.
1: Amin. Antara rezekinya.
0: Amin.
1: Cepat dapat jodoh yang setia dan soleh.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bang Kakak, Najwa puterin dulu ya. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau request Pro Dangdut di sore hari ini pasti masih bisa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro Dangdut makin asik makin yahut.
4: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

0: 88,4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Makin asik, makin yahoo. Dan nanti Najwa akan menemani Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, abang kakak. Sini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Prodangdut.
1: Prodangdut, makin asik, makin yahoo.
0: Iya, ada siapa nih?
1: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Abdullah ya ini? Iya, Pak Abdullah gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Dapat kita pulang kampung?
0: Besok.
1: Besok pulang satu hari?
0: Enggak, sampai hari Sabtu.
1: Woi. Kepantau Galawa ya.
0: Kepantan.
1: Pantai Galau.
0: Nengoklah.
1: Nengok dalam di tengok pasiran
0: ya. Iya, betul. Oke lah, Pak Abdullah mau request lagu apa?
1: Lagu dari Farid Harja.
0: Farid
1: Harja.
0: Farid Harja. Ini Rindu?
1: Enggak, Romantika di Amor.
0: Romantika, bentar aja cari ya. Farid Romantika. Romantika apa? Di Amor?
1: Romantika di Amor ya.
0: Iya, oke, boleh. Nanti Najwa puterin ya.
1: Iya. Makasih Najwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Abdullah tadi ya, Bang Kakak. Dan untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini pastinya ya bersama Najwa. Karena kalau misalnya sore kayak gini, apalagi menemani perjalanan pulang Abang Kakak entar dari mana gitu ya, paling gampang denger lagu dangdut biar semangatnya kembali lagi. Jadi kayak gak loyo-loyo loh kita. Dan cuaca di Kota Medan sore hari ini juga terpantau cerah ya, gak yang terik menyengat kayak semalam. Semalam tuh bikin pusing sebenarnya. Cuman tumben ya, malamnya kayaknya gak hujan deh. Karena kalau misalnya malamnya hujan, biasanya siangnya terik tuh kan. Cuman emang semalam tuh gak ada hujan sih. Entah Najwa gak sadar atau gimana ya. Jadi ya memang belakangan ini cuaca tuh sering berubah-ubah dan tidak menentu pastinya. Jadi pastinya emang kakak jaga kesehatan ya dimanapun berada. Mungkin kita ke WhatsApp dulu ya. Udah dari tadi nih gak kita buka WhatsApp ini. Udah numpuk dia. Oke, sudah ada dari Ika di Krakatau nih. Prodangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa, selamat sore. Waalaikumsalam. Ika di Krakatau nih mau request lagunya Fitri Karlina yang Jimmy. Oke, boleh nanti Najwa cari dan diputerin ya. Dan selanjutnya ini juga udah ada masuk dari Amira di Marelan ya. Nih, gak bespasi. Prodangdut, ya kan aja gimana kabarnya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya, amin. Mau request dong lagunya Gaya Yubi, gak ada waktu babe. Oke, gak ada waktu ya, apalagi untuk hal-hal yang gak penting. Nanti udah coba terin ya. Dan yang terakhir ini ada dari Yuna di Kapten Muslim ya. Yuna ini emang sering nongkrong lagi. Sering join gitu ya. Ada Prodangdut, makin asik makin yahoo. Selamat sore Kak Najwa, semoga sehat selalu. Yuna mau request lagunya Happy Asmara Pasrah. Oke, boleh nanti diputerin ya. Dan untuk abang pastikan untuk tetap bersama Najwa di sore hari ini di Prodangdut, makin asik makin yahut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Anda sedang mendengarkan Prodangdut, makin asik

sedang mendengarkan Pro Dangdut. Makin asik, makin Yahut.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

Barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Music Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

88,5 FM Permata Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama Layo pastinya Bang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini. Makin asik, makin yahut ya. Dan Prodangdut seperti biasa Najo akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Dan ini sudah pukul 16.25 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk makanya masih mau bergabung, pastikan untuk tetap bersama Najo di Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: Musik Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut. Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
1: Amak permusik nami, ala roro di sonna poso buluk siak kesaran, naeng manottor ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musik naya mang, tabo baik kamu asa.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Meneladani Kesabaran Keluarga Nabi. Dengan tema Meneladani Kesabaran Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Marasakti Bangunan MA. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar RRI Pro 4 FM dalam kajian Mutiara Sore yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita umur, kesehatan, kesempatan yang kita dapat sama-sama mendengarkan kajian-kajian di Mutiara Sore bersama RRI Pro 4 FM bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di siaran ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Kemudian solawat beserta salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku jamaah rahimakumullah, yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini adalah mewaspadai fenomena lost generation. Saudaraku jamaah rahimakumullah, hari ini saya dalam konteks Hari Raya Idul Qurban, ya, yang baru saja kita rayakan pada hari ini, ada satu tema yang ingin saya angkat, yaitu tentang lost generation dan penjajahan gaya baru. Dalam konteks ini sering dibahas, ya, di media, apa itu lost generation. Lost generation itu adalah sebuah fenomena pemuda yang kehilangan peluang masa depannya akibat krisis besar yang ada di depan kita bersama. Kalau dulu penjajahan datang dengan senjata, dengan meriam, kapal perang, kemudian serdadu-serdadu, tentara-tentara yang memiliki bayonet-bayonet dan senjata laras panjang yang kuat. Tapi hari ini penjajahan datang sesuatu yang berbeda. Ada di sekitar kita justru, ya, tidak jauh dari apa yang kita alami hari ini. Ada satu layar kecil yang bernama handphone, ya. Dulu penjajah itu merampas tanah. Jadi dia merampas tanah untuk pertanian dan lain sebagainya, untuk perindustrian. Sekarang yang dirampasnya adalah waktu kita, pikiran kita, perhatian kita, bahkan akhlak generasi kita. Dan yang paling berbahaya, kadang kita tidak sadar sedang dijajah. Itu yang paling berbahaya. Hadirin sekalian pendengar RRI Pro 4 FM, yang disebut lost generation itu bukan berarti generasi bodoh ya. Bukan, justru banyak anak muda hari ini yang pintar-pintar. IPK-nya, pendidikannya dengan angka-angka yang baik semua. Justru hari ini cepat belajarnya cepat. Kemudian melek terhadap teknologi. Bahkan ada yang cepat viral. Tetapi banyak yang kehilangan arah hidup ya, tujuan. Kemudian kehilangan identitas diri, kehilangan pegangan nilai. Ada remaja kita hari ini yang bangun tidur itu langsung buka medsos, bukan malah berdoa. Lebih hafal dia nama-nama artis daripada sahabat-sahabat Nabi. Lebih takut dia kehilangan followers daripada kehilangan iman. Lebih sibuk dia mempercantik halaman utama di media sosialnya daripada memperbaiki sholatnya. Inilah gejala yang harus kita sadari bersama. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum ampusahum ulaikahumul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Ketika manusia jauh dari Allah, akhirnya dia bingung dengan sendirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjajahan modern ini tidak selalu membuat orang miskin secara uang. Kadang justru dibuat sibuk, dibuat candu, dibuat lalai. Hari ini banyak orang merasa merdeka, padahal hidupnya dikendalikan oleh algoritma. Bangun tidur lihat notifikasi, makan sambil scrolling, belajar sambil buka video, ngobrol tapi mata tetap ke layar. Akhirnya apa yang terjadi? Sulit fokus, malas berpikir, gampang marah, gampang terpengaruh, gampang diadu domba. Ini yang paling berbahaya. Kalau dulu penjajah membuat rakyat mabuk dengan minuman, hari ini banyak yang dimabukkan oleh hiburan tanpa batas. Bukan berarti teknologi itu haram. Tidak. Teknologi itu adalah alat. Pisau bisa dipakai memasak, bisa juga melukai orang. Yang bahaya adalah ketika teknologi menguasai manusia tapi tidak memiliki iman dan akhlak. Saudara-saudaraku, kita hidup saat ini di zaman yang serba instan. Mau makan tinggal pesan, mau belanja tinggal klik, mau hiburan tinggal scroll. Akhirnya banyak generasi muda tidak kuat menghadapi proses. Sedikit saja gagal, langsung menyerah. Sedikit dihina, langsung depresi dan bunuh diri. Sedikit masalah, langsung putus asa. Padahal ulama-ulama besar kita, para pejuang bangsa kita, para pendiri bangsa ini, pendiri negeri ini, mereka ditimpa oleh kesulitan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, tidak akan berhasil mencari ilmu dengan badan yang santai. Artinya, hidup itu perlu perjuangan. Kalau generasi muda kehilangan daya juang, maka bangsa ini akan mudah dijajah kembali walaupun tanpa perang. Hadirin sekalian yang berbahagia, penjajahan yang paling berbahaya bukan penjajahan ekonomi, tapi penjajahan akhlak. Ketika sopan santun hilang, ketika rasa hormat kepada orang tua hilang, ketika rasa malu sudah hilang, ketika adab dan akhlak sudah hilang, maka sebenarnya sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, liutammima makarimal akhlak." Karena kekuatan umat bukan hanya teknologi, bukan hanya uang, tapi moral dan iman. Hari ini banyak anak muda hebat secara digital, tapi lemah secara spiritual. Jari aktif 24 jam, tapi hatinya kosong dari zikir dan mengingat Allah. Mulutnya lancar komentar, tapi berat sekali membaca Al-Quran. Ini yang harus kita benahi bersama. Inilah yang harus kita galakkan di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi orang tua juga harus introspeksi diri. Jangan semuanya menyalahkan anak muda. Kadang orang tua juga sibuk sendiri. Anak haus perhatian, anak yang diberi malah kuota internet, bukan muatan-muatan keimanan. Anak itu ingin sekali diajak bicara. Kemudian seringkali kita sebagai orang tua lupa terhadap itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa solusinya? Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat keberadaan kita hari ini, bahwa generasi kita, generasi mendatang ini, sudah hampir kita katakan generasi yang lost generation, ya. Artinya generasi yang hilang arah. Bisa saja nanti kita menjadi negara yang terombang-ambing kesana kemari, karena tidak ada generasi kita, generasi yang canggih, generasi-generasi yang tangguh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggal dunia, mati, meninggalkan setelah mereka itu keturunan yang lemah, ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Khafu alaihim, khawatirlah terhadap mereka itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Inilah solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita para orang tua, pemerintah dan seluruh yang berkompeten di negeri ini, mari kita lihat generasi kita hari ini seperti apa. Maka mari kita persiapkan. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, khafu alaihim, berikan kekuatan kepada mereka untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan mereka berkata yang benar-benar saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menggugah hati kita untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk lebih baik ke depannya. Jangan sampai kita terjajah dua kali, sehingga yang membuat negara kita ini nanti terombang-ambing ke sana kemari. Saya Mara Sakti Bangunan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini di Mutiara Sore RRI Pro 4 FM. maka kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Thank you.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: محمد
1: سلام مبارك
0: علي
2: لكاستم ال ال انترتين
0: هوا هوا
2: هوا هوا
3: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Lagi aja, Ham.
2: Bilang kalau perlu butuhan mau dia.
1: Masih sana ay ketahuan, Ham.
3: Sadarion, pai mama au tempat na somal.
2: Dung na siul si babotoh konon ko bani, Ham.
3: Penting.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rompat FM, suara budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Prompat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, setelah 3 hari enggak berjumpa, kita berjumpa di hari ini abang kakak ya. Hari Selasa 26 Mei 2026. Wow, kita umat muslim juga merayakan Idul Adha ya abang kakak di hari ini. Pada hari ini ya abang kakak, jadi Shirley juga mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk abang kakak yang merayakannya. Baik abang kakak, pastinya kebersamaan kita baru aja dimulai ya. Dan Shirley berharap beberapa hari ini yang kita gak berjumpa bisa melepas rindu sama abang kakak semuanya. Kabar abang kakak juga sehat, semoga selalu bahagia juga abang kakak ya. Shirley mau mendengarkan suara abang kakak juga nanti ya, dan juga mau tahu kabar abang kakak semuanya. Dan harapan juga pastinya sehat, apalagi di hari raya Idul Adha ini abang kakak ya. Untuk yang merayakannya, sekali lagi Shirley mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 2026 ya. Nah, abang kakak, seperti biasa kita awali kebersamaan kita dengan drama legenda. Kali ini dengan judul Asal Mula Danau Silosion. Nah, kebersamaan kita sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi abang kakak, untuk kita tetap bersama kita di 88,4 Prompat Medan, suara budaya Nusantara.
1: Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Asal Mula Danau Silosung, disusun oleh Eligius Zega, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Zairina Ningsih.

0: Pada zaman dahulu di daerah Silahan, Tapanuli Utara, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Datu Dalu, sedangkan yang bungsu bernama Sang Maima. Ayah mereka adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Sang ayah ingin kedua anaknya itu mewarisi keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia sangat tekun mengajari mereka cara meramu obat dan bermain silat sejak masih kecil. Hingga akhirnya, mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Pada suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Akan tetapi saat hari sudah menjelang sore, sepasang suami istri itu belum juga kembali. Akhirnya, Datu Dalu dan adiknya memutuskan untuk mencari kedua orang tua mereka. Sesampainya di hutan, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas diterkam harimau.
1: Amang! Amang! Amang! Amang Inang! Apa yang terjadi dengan kalian, Amang?
2: Bang, bagaimana ini, Bang? Apa yang harus kita lakukan ini, Bang?
1: Ayo, Dek. Ayo kita bawa mereka ke rumah. Karena di sini tidak ada yang menolong kita. Amang! Amang!
0: Dengan sekuat tenaga, kedua abang adik itu membopong orang tua mereka pulang ke rumah. Usai acara penguburan, mereka hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Keduanya baru menyadari bahwa orang tua mereka tidak memiliki harta benda, kecuali sebuah tombak pusaka. Menurut adat yang berlaku di daerah itu, apabila orang tua meninggal, maka tombak pusaka jatuh kepada anak sulung. Sesuai hukum adat tersebut, tombak pusaka itu diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak sulung. Pada suatu hari, Sang Maima ingin meminjam tongkat pusaka itu untuk berburu babi di hutan. Ia pun meminta izin kepada abangnya.
2: Bang, bolehkah aku pinjam tombak pusaka itu?
3: Untuk apanya samamu?
2: Aku ingin berburu babi hutan.
3: Boleh saja nyaku pinjamkan tombak itu, Dik. Asal kau ingat ya, kau sanggup menjaga jangan sampai hilang.
2: Baiklah, Bang. Aku akan merawat dan menjaganya dengan baik.
0: Setelah itu, berangkatlah Sang Maima ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun melihat seekor babi hutan yang sedang berjalan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang, dilemparkannya lah tombak pusaka itu ke arah binatang. Tombak pusaka itu tepat mengenai lambungnya. Sang Maima pun sangat senang. Karena dikiranya babi hutan itu sudah roboh. Namun apa yang terjadi? Ternyata babi hutan itu melarikan diri masuk ke dalam semak-semak.
2: Wah, celaka. Tombak itu terbawa lari. Aduh, aku harus mengambilnya kembali.
0: Ia pun segera mengejar babi hutan itu. Namun pengejarannya sia-sia. Ia hanya menemukan gagang tombaknya di semak-semak. Sementara mata tombaknya masih melekat pada lambung babi hutan yang melarikan diri itu.
2: Waduh, gawat. Abangku pasti akan marah kepada aku jika mengetahui hal ini. Apa yang harus aku lakukan?
0: Apa mau dikata, babi hutan itu sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada abangnya.
2: Maaf, Bang. Aku tidak berhasil menjaga tombak pusaka milik abang. Tombak itu terbawa lari oleh babi hutan.
4: Hah? Hilang kau bilang? Aku tak mau tahu. Yang jelas kau harus kembalikan tombak itu apapun caranya.
2: Baiklah, Bang. Hari ini juga aku akan mencarinya.
4: Sudah-sudah, jangan kau banyak bicara. Cepat kau berangkat.
0: Saat itu pula, Sang Maima kembali ke hutan untuk mencari babi hutan itu. Pencariannya kali ini ia lakukan dengan

0: Dengan hati-hati, ia menyusuri lubang itu sampai ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maimah. Ternyata di dalam lubang itu ia menemukan sebuah istana yang sangat megah.
1: Aduhai, indah sekali tempat ini. Tapi, siapa pula pemilik istana ini?
0: Oleh karena penasaran, ia pun memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak jauh di depannya terlihat

0: itu ia pun menyapa wanita cantik itu.
1: Hei, gadis cantik, siapa kamu?
2: Aku seorang putri raja yang berkuasa di istana ini.
1: Kenapa mata tombak itu berada di perutmu?
2: Sebenarnya, babi hutan yang kau tombakkan itu adalah penjelmaanku.
1: Maafkan aku, putri. Sungguh aku tidak tahu hal itu.
2: Tak apalah, tuan. Semuanya sudah terlanjur. Kini aku hanya berharap tuan bisa menyembuhkan lukaku.
0: Berbekal ilmu pengobatan yang diperoleh ayahnya ketika masih hidup, Sang Maima mampu mengobati luka wanita itu dengan mudahnya. Setelah wanita itu sembuh dari sakitnya, ia pun berpamitan untuk mengembalikan mata tombak itu kepada abangnya.
3: Bang, ini tombak yang kupinjam kemarin. Aku berhasil menemukannya.
4: Luar biasa kau ya, Adik. Akhirnya tombak ini bisa kembali.
0: Abangnya sangat gembira karena tombak pusaka kesayangannya telah kembali ke tangannya. Untuk mewujudkan kegembiraannya itu, ia pun mengadakan selamatan, yaitu pesta adat secara besar-besaran. Namun sayangnya, ia tidak mengundang adiknya, Sang Maima, dalam pesta tersebut. Hal itu membuat adiknya merasa tersinggung, sehingga adiknya memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk memeriahkan pestanya, ia mengadakan pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang dihiasi dengan berbagai bulu burung, sehingga menyerupai seekor burung erna. Pada saat pesta dilangsungkan, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu. Sementara itu, pesta yang dilangsungkan di rumah Datu Dalu sangat sepi oleh pengunjung. Setelah mengetahui adiknya juga melaksanakan pesta dan sangat ramai pengunjungnya, ia pun bermaksud meminjam pertunjukan itu untuk memikat para tamu agar mau datang ke pestanya.
4: Boleh kupinjam pertunjukanmu itu?
3: Aku tidak keberatan meminjamkan pertunjukan ini, asalkan abang bisa menjaga wanita burung erna ini jangan sampai hilang.
4: Bisanya itu. Yang penting akan kujaga dia baik-baik.
0: Setelah pestanya selesai, Sang Maima segera mengantar wanita burung erna itu ke rumah abangnya, lalu berpamitan pulang. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan menyelinap dan bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Ia bermaksud menemui wanita burung erna itu secara sembunyi-sembunyi pada saat pesta abangnya selesai. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada malam harinya, Sang Maima berhasil menemui wanita itu dan berkata,
3: "Hei, wanita burung erna, besok pagi-pagi sekali kau harus pergi dari sini tanpa sepengetahuan

0: Aduh, gawat ini. Adikku pasti marah kalau dia tahu hal ini.
1: Bang, aku datang ingin membawa pulang wanita burung Enga itu. Di mana dia?
0: Maaf, Dik. Aku sudah lalai. Tak bisa aku menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamarnya.
1: Bang, aku harus menemukan burung itu.
0: Dik, bagaimana jika aku ganti dengan uang saja?
1: Apa? Kok ganti dengan uang? Memang dengan uang itu bisa menebus kesalahanmu? Aku kemarin mati-matian mencari tombakmu yang hilang untuk menebus kesalahanku. Sekarang senaknya kau ganti dengan uang. Dasar abang tidak berguna.
0: Dasar tidak beretika sekarang kau ya. Sudah berani kau melawan abangmu ini. Kau perlu dikasih pelajaran. Rasakan ini.

Akhirnya pertengkaran pun terjadi dan perkelahian antara adik dan abang itu tidak terelakkan lagi. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan jurus yang sama. Sehingga perkelahian itu tampak seimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Datu Dalu kemudian mengambil lesung lalu dilemparkan ke arah adiknya. Namun sang adik berhasil menghindar, sehingga lesung itu melayang tinggi dan jatuh di kampung Sang Maima. Tanpa diduga, tempatnya jatuh lesung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau tersebut diberi nama Danau Silosung. Sementara itu, Sang Maima ingin membalas serangan abangnya. Ia pun mengambil piring lalu dilemparkan ke arah abangnya. Datu Dalu pun berhasil menghindar dari lemparan adiknya, sehingga piring itu jatuh di kampung Datu Dalu yang pada akhirnya juga menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau

Demikian tadi album legenda produksi RRI Medan dengan judul Asal Mula Danau Siloso. Terima kasih atas perhatian Anda.

Rompat FM, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh

Jemaah Haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lompat FM, suara budaya Nusantara. Delapan 8,4/4 Medan, suara budaya Nusantara. Kakak, saatnya kita masuki segmen selanjutnya ya. Di jam 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan obrolan budaya Karo, abang kakak, kali ini dengan judul Merawat Tradisi Musik Karo. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Meja Jua Kita Kerina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya programa 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Menjua-jua kita kerina, Bang.
1: Menjua-jua kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo yang luar biasa. Tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang. Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.
1: Menjujuh kita kerina, Bang. Menjujuh kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang. Warna merah ya. Sesuai dengan warna karakter orang tadi juga ya. Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya, sarjana seni, magister seni yang merupakan dosen Universitas Katolik Saint Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita kerina.
0: Majuah-juah kita kerina. Saya apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prasagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah, ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya, di hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh cerita sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari suatu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu di, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa, mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus apakah tidak dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumun. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak. Tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dalam kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang Anton.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini.
0: Betul.
2: Saya secara pribadi, tapi pernah dengar,
0: yeah,
2: kan begitu. Nah akhirnya kita berjalan kemari, bertemu, satu visi satu misi, kemudian merasa bertanggung jawab,
0: yeah,
2: dia terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: yeah,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya,
0: yeah.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan,
0: semua tentang khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai actionnya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Iya.
2: Jadi
0: dari nol ya.
2: Minggu dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar, dan mereka sudah tampil di beberapa tempat. Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun.
2: Ya. Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun?
3: Ya, sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
2: KKR
3: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran nih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Bang Daryaka, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik di tengketeng, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat ya, itu temponya lambat, kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: baru. Berbagai kafe kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, dan tur putar musik, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang Daniel K, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kucapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi tuh, sampai belibet nih saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi
2: itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo, tapi marganya berbeda-beda, gurunya berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, bukan satu ayah satu ibu mereka. Pendidikannya sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya.
2: Diberikan.
1: Iya. Yeah.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Yeah. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di dari seni? Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa
3: ya, anggap. Tentu saja apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknik yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh, padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
3: Kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitompul ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita, apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: memang, bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga
2: ini? Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya, saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4 atau jam 3 misalnya, kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita gak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embrionya kembali, ya, untuk ya, bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu, walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini, kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini, luar iya, biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011 malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya enggak usah jauh-jauh ya kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya, Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi waktu tadi lihat ada alat musik juga ya. Ada gong, ya, betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Ya. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pra-wedding ya.
1: Oh, pra-wedding ya.
4: Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Luar biasa ya, Sanggar Garista. Nah, kita balik lagi ke maestro sineman kita hari ini, Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Ya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya ya berlatih dari 2019, apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya, mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya ya. Buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita ya. Harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Kenapa kita sampai masuk ke dalam, kan begitu?
1: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini, Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun, gitu. Oh, begini orang Jawa itu lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah, luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh, luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak.
3: Dan sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah enggak ada tampilan di luar terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, "Ayo tampil." Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
3: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, betul ya. Yang di gedungnya SATB. Iya, Sudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah, itu dia kan. Anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe.
3: UM. Ya.
2: Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah, luar biasa. Iya. Ya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah, apa yang dia lakukan itu orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh, ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya, Ki.
1: Iya. Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
3: Baik Bang Pulu, di awal acara ini Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
1: Ya, benar.
3: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
1: bukan Kulcapi.
3: Tapi di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
1: Ya.
3: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
5: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, kecapi, hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai itu dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik, bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang? Ya.
2: 20 ya.
5: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcapi. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata sudah bisa main keteng-keteng.
1: Artinya berproses ya Bang ya.
5: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak.
3: Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau kulcapi lama itu, fretnya juga cuma lima gitu. Nah lima ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau lima ya, lima itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki lima marga gitu. Lima marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya, semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan rengget.
1: Iya, Bang Fernando berbisik mainkan katanya
3: ya, mau,
1: gitu.
3: Mau ya.
1: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba.
1: Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumon ya. Memainkan alat kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang?
3: Dua senar.
1: Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Pulu.
1: Ini sebenarnya ya. Bang Kiki, ini bukan melodi ini gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. De de de de de de de de de de de de. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah jua apa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah, ada pesan itu di rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersendiri. Iya. Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang. Ya. Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi ya, hanya satu orang ya. Betul, ya. Kita mengajak Abang dan Kakak pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya,
0: penampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
2: Berikut ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapras Bayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes,

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan namanya ketang-ketang, betul ya Bang Anton ya?
2: Ya, ketang-ketang.
1: Boleh diceritakan nih alat musik ketang-ketang itu seperti apa sih,
2: baik,
1: dan bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Ketang-ketang ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini tutup supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak dan Horobostal. Ya. Nah, uniknya ketang-ketang ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di sekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini.
1: Coba.
2: Jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang, ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang, ya kan? Ya. Gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu loh. Itu dia sebagai penganak. Sedangkan dua senar di depannya. Ada juga yang satu, ada dua jenis ini ketang-ketang. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia, ya lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede, iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Taruh, pakai pencon dia di tengah itu, seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan ketang-ketang. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble kulcapi dari yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan ketang-ketang pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar, ya?

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih, tadi kalau ketang-ketang ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri, secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya atau, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan dia 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong energi. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Oh,
1: ya, ya. Ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Okay.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Sibolu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita, contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun, yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah sudah doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan, karena cita-cita kita ke depan di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya, baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir. Nanti semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi.
3: Berkolaborasi
2: kita, demikian Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program 4 kita cukupkan dulu. Dan yang pasti mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya jikalah Tuhan ke Kuala Bumi, tinggallah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: الحمد
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.

0: الحمد
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

0: 子。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Yeay, Yasmin mau gabung di sini. Oke, Mangga Kasih Tenor Aliza dengan Badar Sila mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam Perempat ya. Sampai pukul 23 lebih beberapa menit ya, enggak bisa dipastikan karena nanti bakal ada lagu-lagu lain yang akan kita putarkan. Ya, langsung aja untuk Mangga Kakak request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Selamat malam, Sherly.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ada siapa di sana?
1: Dari Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya Pak Zainal?
1: Sehat walafiat kita semua.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu dari lagu Minang.
0: Minang yang mana?
1: Judulnya Mana Boy Janji.
0: Minang ter ya.
1: Iya.
0: Minang. Apa tadi judulnya?
1: Mana Boy Janji.
0: Mana Boy Janji dari siapa tuh? Halo?
1: Wah, Yasmin Darwis itu siapa ya?
0: Asmi Darwis bukan Minang dong.
1: Oh, bukan ini Minang, bukan dia berarti.
0: Mana Bui? Aku cari dulu ya, tulisannya gimana?
1: Boleh. Itulah Mana Bui.
0: Mana Bui Janji?
1: Iya.
0: Terah. Rama ya, dari Rama featuring Echa bukan?
1: Mungkin dah.
0: Oke.
1: Pokoknya judulnya itu kan?
0: Judulnya Mana Bui Janji.
1: Iya itulah dia.
0: Oke, siap. Silakan salam ya.
1: Siapa tadi namanya?
0: Rama dan Echa.
1: Rama dan Echa ya. Semoga minyak saya terusnya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya ya. Untuk Bu Radmi, Umi Sumi, Mama Rizky, Bunda Eva, Kira Karijan, Wajiza Hembada, Mbak Cintini, Mas Saejo, Yusuf Jai Pratama, Pak Abdullah, Yunur, Ijal Buana, Bu Aki Kamora, Bang Wira, Bang Paris, Bang Jek, Mas Adi Jengger, Bang Al, Arman Hasibuan, Bu Amina, Pak Andi, Mas Anto, Putri Madu, Opung Jelek, kemudian Pak Usam, Pak Jumari, Rasir Oparasa. Ada laginya kan?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam, selamat malam Non Serbi cantik.
3: Halo.
2: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, selalu bahagia dan sawah terus.
0: Iya, gimana kabarnya Perami?
2: Ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Ya, radionya kayak gini, dan Allah keluarlah berani kuliah. Aduh, pening kali kepala. Halo?
0: Ya, halo, gimana kabarnya Bu Rani?
2: Ya, selalu bahagia dan sawah terus.
0: Iya, oke deh. Udah makan malam?
2: Udah lana dari tadi.
0: Iya, siap.
2: Mau jadi makan?
0: Alhamdulillah, udah.
2: Lauknya apa?
0: Lauknya, tadi makan mie goreng sama telur. Bu Rani mau request lagu apa nih?
2: Request lagu apa ya? Udah lama gak dengar lagu Injit Semut.
0: Oke, nanti saya putarkan, silakan salam ya.
2: Salamnya tadi untuk Pak Jenderal Tanjung ya, Nan. Nomor berapa nih tadi, nomor 1?
0: Iya.
2: Untuk Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah dengan Bu Nurnya, Mas Paris, udah lama gak naik, Mas Jack, Mas Taijo, Mas Adi Genjer, Oh Pak Rasta, udah di Jabratama, terus siapa lagi ya? Pak Anto, Pak Andi, Umi Sumi, Ceng Tini, Ariza Sambada, Ibu Eva Pancur Batu, Mama Rizky, Bu Susana, Ira Tarigan, Mas Al, Bu Wati, untuk semua-semuanya lah ya non.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Non Sally yang cantik manis, sehat selalu rencana-rencana rezekinya, dapat mendapatkan jodoh yang setia and soleh.
0: Amin.
2: Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Tuh sayangku, dadah. Oke deh, Kakak silakan lagi ya di 0618463115 chat WhatsApp-nya 0811614248. Halo, siapa malam perempat?
4: Halo. Siapa malam perempat?
0: Ya.
4: Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
4: Pendatang baru kakak.
0: Siapa tuh?
4: Pokoknya yang baru-baru naik lah kakak.
0: Siapa ya?
4: Perkenalkan kakak ya. Nama saya Bang J.
0: Hah?
4: Bang J.
0: Oh Bang Jack.
4: Iya kakak.
0: Sehatnya?
4: Sehat kali pun kakak.
0: Oh iya iya iya iya iya.
4: Okay. Ohnya itu kok kayaknya ngejek kakak ya.
0: Apa?
4: Kayaknya ohnya itu ngejek. Oh ngejek kayaknya kakak ya.
0: Enggak, kalau ngejek itu kayak gini gitu.
4: Itu namanya ngelepeh kakak.
0: Itu ngejek lelele. Ah itu ngejek.
4: Oke lah kakak ya.
0: Iya deh.
4: Aku mau request kakak.
0: Lagunya apa ini?
4: Lagu karo lah kakak.
0: Apa itu?
4: Lagu karo judulnya apa ya kakak ya? Ini aja. Alah lupa pun aku.
0: Ah itulah kan.
4: Dari Harto Tarikan ya kakak. Ampuk nandangi bulan.
0: Apa?
4: Ampuk.
0: Ampuk.
4: Am.
0: Ampu.
4: Iya, nandangi bulan.
0: Ampu. Ya Allah, mana sih ampu ini? Bentar ya.
4: Ampu nandangi bulan.
0: Sabar.
4: Dari Harto Tarigan ya, kakak.
0: Bentar ya.
4: Iya. Asal yang di belakang enggak ngomel aja enggak apa-apa lah, kakak.
0: Iya, namanya ini kita carinya banyak nih loker kita. Bentar ya.
4: Iya.
0: Ampu.
4: Nandangi bulan.
0: Nandangin bulan.
4: Nandangi bulan.
0: Nandangi bulan dari Arta. Anta.
4: Harto.
0: Anta.
4: Harto.
0: Oh, Harto Tarigan.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Ada kakak.
0: Ada dong.
4: Oh, salam aku kakak ya.
0: Yo.
4: Buat Burat nih tadi. Ada juga buat Kak Farida Sembaga, Pak Jenal Tanjung, ada juga Pak Mas, ada Opung Jole, Opa Rasa, ada juga buat Mas Anto Sinti. Khusus buat ini lah kakak ya.
0: Mm-mm.
4: Buat Mbak Centini sama Mama Rizky. Kalau bisa besok jangan keluar jauh-jauh ya. Kalau bisa dari mulai jam 9 sampai jam 2 jangan keluar rumah. Soalnya situasi lagi pailit. Nanti salah sasaran.
0: Siap.
4: Ngerti kan kakak?
0: Enggak.
4: Ya Allah kakak ini pun.
0: Apa maksudnya?
4: Hah?
0: Hah?
4: Kok gak ngerti kakak ini pun?
0: Apa maksudnya weh?
4: Maksudnya kan besok kan lebaran kurban.
0: Oh astagfirullahaladzim. Ii memang yang satu ini ya.
4: Tuh kan udah dibilang tadi.
0: Iya betul. Iya.
4: Soalnya kan yang gemuk-gemuk agak-agak gawat kakak.
0: Bukan aku yang bilang ya.
4: Dia udah dia ngomelan di samping kakak ya. Udahlah ya.
0: Yo.
4: Buat semua-semuanya aja ya.
0: Iya.
4: Buat kakak Sherry selamat tugas.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisikkanlah di langit tujuhku berdiri. Oke deh Bang Kakak, kita langsung aja ke lagu-lagu yang udah di request ya. Jadi diharapkan untuk tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, abang kakak silakan request lagi lagu daerahnya dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat,
1: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Puan, Puan pula, Sherling.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Umi Sumi Sherling.
0: Gimana kabarnya Umi?
1: Alhamdulillah sehat, menunjang api-api aye. Sherling sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Ah?
0: Lagunya?
1: Lagunya? Mm-hmm. Lagunya ini aja lah, Jawa ya.
0: Yang mana tuh?
1: Judulnya Turun Nang Dadane.
0: Ah?
1: Turun Nang Dadane.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya? Enggak ingat, cuman judulnya itulah Turun Nang Dadane.
0: Ntar awak cari dulu ya.
1: Ya, salamnya dulu ya. Salamnya untuk Mas Bambang yang sedang makan, semoga selalu ya kan. Bu Susana Ginting, apa Jenal Pak Jenal Tanjung, Pak Rasa semalam lupa ya kan, nggak nyalam ke Pak Rasa ya kan. Mama Rizky juga, Ila Tariga, Nanto Sintis, ya kan? Pak Anto, Pak Anto aja Pak Anto. Dari itu Pak Nga, Ila Tariga, Adi Genje, Bunda Eva, Bu Ratini yang di Matubung ya. Bu Ati juga, Amel, Cynthia, cantik. Nah, ada, Sherly.
0: Turu apa tadi?
1: Turunang dadane.
0: Turunan.
1: Turunang nang nang.
0: Turunang
1: dadane.
0: Tunggu. Turunang dadane dari?
1: Dari entah siapa itu?
0: Oke, siapa yang ada aja di sini?
1: Dari suami Jasura saya. Bukan ya? Perempuan kok.
0: Cewek, Yuli Astuti.
1: Cewek,
0: Oke, nanti diputar ya.
1: Ya, ada kan sayang?
0: Ada.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Yuk.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi bang kakak 0618463115. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: 88,4.
0: Yuk. Ada
2: si.
0: Ya. Ada siapa
2: halo
0: nih?
2: Ya, dari ini. Regin.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik kakak.
0: Lagunya apa nih?
2: Pak kakak.
0: Sehat. Lagunya apa nih?
2: Biasalah. Lagu dari Dul Sumbang.
0: Jawa.
2: Dul Sumbang Sunda lah.
0: Dul Sumbang Sunda.
2: Parahyangan.
0: Sunda. Tunggu ya. Apa judulnya?
2: Linu. Kabogo kering nuka mari calon sarjana ekonomi.
0: Oke, nanti diputar ya. Silakan salam ya.
2: Salam ya. Untuk

0: memariski di simpang limun, untuk kakak sebuah tuan cantik titi dan sama jalan pelnia, untuk bawa busuk iman bonjol, untuk untuk ini rawan jalan Bromo, Esther dan sama jalan Bromo, untuk kakak kakak selamat tugas ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi bang kakak. Iya. Halo, selamat malam perempat.
2: Selamat malam perempat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
2: Dengan Pak Ngah.
1: Pak Ngah, balik.
2: Puan Juni, gimana kita bang malam nih?
1: Pak Ngah, Puan Juni sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat lagi bersumpah nih ya.
1: Amin. Pak Ngah, request saya lagu apa ini?
2: Lagu Melayu.
1: Yang mana tuh?
2: Lagu kebangsaan biasa.
1: Oh Mak Jang, lagu kebangsaan.
2: Iya.
1: Apa itu?
2: Iyalah molek, ya molek.
1: Iyalah
2: sayang. Ah, macam itulah lagu kebangsaan.
1: Oke, siap. Silakan salamnya.
2: Untuk Denny tadi ya.
1: Yo.
2: Sehat. Ini Sumi juga Pak Bambang di BJ. Sehat, bahagia selalu di sana. Untuk Bunda Ginting, Bunda Epa, Bang Cek ini kata ya. Untuknya Mas Adi Ganjar juga selamat malam. Mama Rizky, jengkini, akur-akur kian ya. Udah ya Rizal, Bang Rizal Buana juga. Untuknya Pak Legi-Legi juga di Helper selamat malam. Opung Jolek juga. Pak Tanjung tadi ya. Ada dalam, sehat-sehat. Bu Radmi juga, sehat-sehat Bu Radmi. Mbak Tarida juga di Sembada. Puan Ina di Pantai Labu, Bang Irfan ya. Pak Abdullah, Bu Nusayati. Untuknya Puan Teriga di perapat sana, sehat-sehat bagi selalu. Opa Rasa juga, sehat-sehat ya Opa. Untuknya si Wira juga ya.
1: Yo.
2: Di langkah sana, sehat-sehat. Udah banyak salamnya ya.
1: Salam banyak yo.
2: Ya, pokoknya semua-semua lah yang monitor. Kita doakan semua sehat-sehat bagi semua. Tetap jadi Allah.
1: Amin.
2: Dan Juni juga sehat-sehat bagi selalu ya.
1: Amin, Pangan juga ya.
2: Ya, jadi Allah. Doakan sukses ke depan tetap lalu Allah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang sudah ada di WhatsApp nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 Eka. Oke. Boleh request lagu dari Jamilah ya Kak, buat Kak. Lagu dari Jamilah, judulnya Jamilah kan maksudnya nih. Jamilah, Jamilah yang itu kan. Buat Kak Metuga sampai tuntas ya Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maksudnya Ahmad lagunya yang judulnya Jamilah kan. Coba aku cari dulu ya dari Batak ini. Jamilah, Jamilah bintang film India. Na. Oke. Nanti aku putarkan ya Ahmad. Oke, kita ke lagu dulu abang kakak. Jadi untuk abang kakak diharapkan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak ya, tapi bentar lagi nih kebersamaan kita. Jadi langsung aja request lagu daerah dan kirim salamnya singkat aja ya. Ini udah ada yang bergabung dari Rian, mau request lagu Cindai. Oke, nanti aku putarkan ya. Silakan Abang Kakak 061846 3115 atau chat WhatsApp 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo Sandy, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Ada Sindri di Mabat.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Mabat baik, gimana kabar Sandy?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Ada seraf lagi di Perempat.
0: Kenapa?
1: Ada seraf lagi di Perempat, kok buru-buru.
0: Oh, nanti mau takbiran lagi.
1: Oh iya iya.
0: Sintia besok kurban?
1: Enggak, itu tetangga kurban, tetangga kurban.
0: Tetangga ya.
1: Kita udah tahun lalu kurbannya.
0: Oh oke okay, oke okay. Oke okay deh. Mau request lagu apa nih?
1: Itu juga dari apa? Karena aku sayang.
0: Karena aku sayang dari?
1: Biar sasa cinta, satu cinta.
0: Karena aku sayang ya judulnya?
1: Karena sayang, karena aku sayang.
0: Karena aku sayang. Oke siap, nanti aku putarkan ya.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Usumi, buat Delege, buat Pak Putih Madu, buat Pak Arman, buatnya Pak Ari juga, buatnya Anggris, buatnya Rahasia, buatnya bagi ya apa buka bu apa bunda banyak selis lah tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sintia menjadi penelpon terakhir ya Bang Kakak di Sapa Malam Perempat kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semuanya Bang Kakak ya. Dan sekali lagi selamat meraikan Hari Raya Idul Adha, semoga berkah untuk kita semua. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ولو كره الكافرون.

Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Selasa 26 Mei 2026. Prompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.